0: suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
2: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara, welcome to Ngobras, ngobrol bareng santai suara seru, ditemenin Asisa dan Hirzan lagi ya buat yang baru gabung juga nih.
3: Yes.
2: Aduh, kalau kita yang namanya hidup ya Hirzan ya, itu pasti balancing sama apa ya?
3: Ini
2: itu
3: dancing ya.
2: On and kalau bisa dancing tuh masih oke ya. Kalau sampai enggak bisa dancing artinya udah bad mood parah. Ah, males ya, banget, males gerak, udah aduh bad mood deh gitu. Nah, ini kita hari ini bakal ngebahas tentang bad mood ini gitu ya.
3: Oke, kita
2: BM bukan banyak mau tapi bad mood.
3: Nah, jadi nih sahabat suara memang kan banyak yang bikin kita tuh jadi BM ya, alias bad mood tadi.
2: Bener.
3: Bahkan hal-hal sepele aja yang akhirnya ke reminding terus, keinget terus gitu kan. Jadinya kita kesel sendiri kan.
2: Betul.
3: Padahal hanya hal kecil aja.
2: Betul.
3: Apalagi hal besar yang berdatangan.
2: Bener.
3: Ah, makin tambah bad mood gitu ya. Nah, jadi kita ngobrolin hal kecil apa sih yang biasanya bikin langsung nurunin mood kamu atau jadi bikin atau bikin kamu jadi bad mood.
2: Betul. Langsung kirimin aja di 0811 993 3901 ya.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia ya. Sahabat Suara, kalau kita moodnya lagi kacau tuh biasanya pas lagi apa sih biasanya kamu yang aduh trigger bikin trigger nih bikin bad mood seharian yang simple-simple aja tapi bikin bad mood parah.
1: Kecil ya saya. Kayaknya
0: telepon. Bentar ya Kakak Rafif sebentar. Kakak Rafif nih yang telepon. Kita coba dulu ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Rafif.
1: Ngapain Kak Rafif?
3: Pagi.
1: Lagi ngapain?
0: Lagi apa? Pagi Indi.
3: Baru datang dari lapangan.
0: Oh, udah di lapangan. Oh, jam ya? Segini ya, jam 8
1: ngecat,
0: udah
1: ngecat Bang, ngecat Bang. Pagi banget Bang.
0: Hari ini aktivitasnya di lapangan mau ngapain nih? Ngawasin apa nih?
3: Masih ngawasin aja sih, mau pengetar juga.
0: Oh, betong-tongan juga ya.
3: Iya.
0: Oke. Apa sih yang bikin hari ini kan kita ngebahasnya tentang bad mood nih. Hal simple-simple tapi bikin bad mood. Ada enggak yang kadang-kadang bisa bikin bad mood Kakak Rafif nih? Misalnya sesuatu yang simple aja ya, gitu.
1: Misalnya telat absen.
0: Hal-hal yang kayak gini bikin gue bete banget nih.
1: Nah, apa tuh Kak Rafif?
3: Kalau telat absen sih biasa ya. Lebih ini sih pernah ada kejadian gitu di salah satu platform sosial media Discord kan.
0: Yes.
3: Aku pernah tuh kirim meme. Nah, meme itu kan direct sama salah satu YouTuber.
0: Okay.
3: Kan biasa direct pengalamannya.
0: Terus
3: saya bikin sederhana gitu kan. Editannya sederhana. Ternyata di skip karena ada aib si streamer itu.
0: Oh.
3: Masalahnya gini. Itu kan aibnya dia kan.
0: Iya.
3: Dia kan enggak mau dicek aibnya betul.
0: Itu.
3: Terus akhirnya betul. Tapi masalahnya ada satu orang yang apa istilahnya ngerimek ya gitu ya. Saya kalau mau pakai istilah maling rasanya enggak enak deh.
0: Ngerimek.
3: Nah, dia tuh ngerimek ya. Cuma dia ganti dia edit dengan face reveal muka dia gitu. Dia seolah-olah wah, aku bebas nih, enggak kena skip deh gitu loh.
0: Oh.
3: Pas tahu nama akunnya, wah, udah dendam sampai hari ini.
1: Kalau ketemu mau diapain emang Mas Rafif?
3: One by one.
1: Burning hal. Atau nih, crackdown.
3: Beda.
0: Tapi tuh
3: kan sama laki-laki kan orangnya kan.
0: Benar.
3: Udah.
0: Tapi kalau misalkan pas di kerjaan gitu di lapangan ada nggak sih yang bikin bete gitu?
3: Kalau bete itu lebih ke candaan seksis sih.
0: Oh, kamu nggak suka banget ya yang kayak gitu-gitu ya? Males gitu ya kayak gini tuh.
3: Yes.
0: Karena memang ada juga sahabat suara orang-orang yang memang tidak terbiasa dengan hal tersebut ya.
1: Betul, laksesa.
0: Pastinya jadi bad mood lah sama candaan-candaan kayak gitu. Oke, Kak Rafif mau request lagu Apse nih hari ini.
3: Kemarin Nona udah ya.
0: Nona udah.
3: Ini yang sebelum sesi ini tadi Tommy Parulian sudah tadi ya.
1: Sudah.
3: Oh, bentar. Oh, ini.
0: Apa nih?
3: lupa lagi. Bentar ngechat ya.
0: Ya oke, okay, ngechat aja. Chat aja ya.
1: Saya blokir kamu enggak
0: ngechat. Oh ya, makasih Kak Rafif. Have a good day.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Hari gini sahabat suara ya, udah bikin target apa aja? Liburan, beli gadget baru? Nah, jangan sampai kamu gak bikin target yang satu ini, karena ini bagus banget buat lebih jangka panjangnya gitu loh. Yaitu target untuk punya rumah sendiri. Yes. Apalagi sekarang BRI KPR Merdeka ini menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
1: Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmatin suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Nih, kita sepil ya diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer.
0: Seperti Sinar Mas Land diskon hingga 17%, right. Kemudian Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights ini diskon 17%, kemudian Agung Sedayu diskon 17%. Kemudian buat kamu yang ngincer voucher cashback ini ya, ini dari Paramount Gading Serpong, kamu bisa dapetin voucher cashback hingga 450 juta rupiah, kemudian Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya.
1: Ini periode programnya sampai 31 Agustus 2026. Jadi info selengkapnya kunjungi bbri.id/BRIKPR Merdeka. Sekali lagi langsung aja kepoin websitenya di bbri.id/BRIKPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank.

0: sepatutnya.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Di suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Apa sih yang bikin kamu bete? Sebenarnya simple tapi bikin bete parah gitu ya. Laper.
1: Iya, apa ya, Sa? Cewek saya itu kalau lapar, ya Allah.
0: Cranky. Bukannya gitu. Makan malah ngomel. Nah, biasanya gitu ya.
1: Kenapa ya?
0: Padahal lapar banget itu.
1: Kenapa enggak makan aja? Kenapa harus ngomelin saya dulu baru mau mikirin kita kenapa ya? Kenapa gitu.
0: Kadang-kadang memang kalau cewek itu kan enggak tahu ya, ini kebiasaannya aja sih. Ada juga ternyata cewek yang enggak suka jajan, saya juga baru tahu. Ada satu penyanyi namanya Shanon, siapa ya?
1: Yang Isyana Saraswati. Isyana Saraswati.
0: Ya aku kasih tahu deh.
1: Kenapa dia enggak suka jajan? Kenapa?
0: Dia enggak suka jajan. Maksudnya enggak suka sana ini. Hey, sebentar Jusi Lucy.
1: Ya. Diam kamu Jusi Lucy ya. Kamu diam ya. Kamu jangan
0: siapa
1: terlalu banyak
0: ngobrol. Siapa
1: sih namanya sih?
0: Shanon penyanyi. Tadi penyanyi Shanon yang gitu deh namanya. Dia ada diundang di podcast.
1: Oh, oke.
0: Terus ditanyain lah sama si Helda. Nah, Shanon ini loh.
1: Oh, Shanon.
0: Dia itu gak jajan katanya.
1: Gak suka jajan.
0: Gak suka jajan dan gak pernah jajan. Terus kata Arafah bilang gini, emang kamu gak ada apa kepengen mulut kamu kepengen yang manis, yang asin. Terus saya bilang, kalaupun jajan, aku jajannya tuh crackers katanya. Itu kan kalau crackers di mata kita tuh belum jajan ya. Kita jajan itu ada telur gulung, macem
1: yes,
0: tuh ya. Atau pempek paman SD mungkin.
1: Nah, itu baru jajan.
0: Sana-sanon. Nah, sana-sanon enggak. Dia kayak crackers doang. Makanya lihat deh, mukanya juga mulus.
1: Iya ya.
0: Tapi emang benar ya, waktu itu saya juga pernah tuh ngobrol sama Hirzan ya. Memang makanan tuh ngaruh banget ya ke kulit kita juga ya.
1: Betul, apa yang dimakan kan?
0: Apa yang dimakan, apa yang diasup tuh memang ini. Jadi gak heran lah kalau misalkan ada orang yang emang gak memilih untuk jajan sembarangan ya.
1: Saya suka jajan sembarangan.
0: Saya sembarangan banget.
1: Sembarangan banget kami anaknya.
0: Apalagi semakin mood tidak terkendali
1: semakin sembarangan ya. Ya tadi makin dekat sampah makin suka kita. Makin enak.
0: Bau tapi mengundang.
1: Nah itu dia menyatu.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice! Mau!
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Suara
6: Warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita udah mengundang magangers nih yang masih remaja-remajiwi ya, remaja-remaja ciwi ya. Ini kalian kalau bad mood tuh biasanya karena apa sih gitu? Waduh. Hal-hal yang bikin bad mood, simple-simple bikin bad mood tuh apa biasanya?
1: Kalau Najma apa? Hal kecil aja tapi
0: kayak aku, bener, tadi, udah, kayak aku tadi kayak lapar bikin bad mood gitu.
2: Hmm. Bukan itu sih halnya, kawan nih lambat balas chat kalau lagi penting.
0: Oh, bad mood ya. Bad mood banget.
1: Oh, tapi kalau Ika bang yang lambat balas? Boleh lah bad mood kami.
2: Boleh.
0: Boleh aja. Kalau Zia gimana Zia? Ada enggak yang bikin bad mood?
3: Nah, hilang.
0: Lagi. Ya, itulah itu.
2: Coba. Kalau lagi kepanasan
0: gitu. Oh iya sih, bad mood sih kalau panas banget, terik gitu panas sih.
1: Kecewa saya ini sumpah.
0: Ya kamu yang tipe bokeh pasangin tangan kita. Iya. Enggak bisa banget panas.
2: Terus panas di apa? Diajak bicara. Enggak mau jawab.
0: Kamu jawab dia nih agak unik memang orangnya ya. Enggak mau jawab, panas.
1: Iya, ini enggak peduli. Mending saya enak dulu gitu.
0: Oh, kan. Baru saya peduli orang. Bener-bener. Panas emang ini
1: sih. Ya, saya gitu tuh.
0: Tapi kalian kalau PMS gitu bad mood juga.
2: Iya.
1: Apa hal
0: biasanya yang biar gak bad mood lagi apa tuh kalau lagi PMS tuh? Makan makanan apakah?
2: Nuker es krim.
0: Oh, nuker es krim.
1: Kalau dia bang.
2: Makan banyak aja.
0: Oh iya, makan banyak benar.
1: Makan seblak enggak apa enggak sih kalau pas lagi haid?
0: Ya biasanya sih enggak apa-apa sih. Ya? Cuma biasanya kalau misalkan ada orang tuh yang mau haid itu biasanya jadi makannya lebih banyak, kayak lapar mulu gitu ada. Pagi-pagi udah lapar tuh biasanya saya tuh. Biasanya kayak tahan sampai jam 10 enggak makan, ini pagi baru bangkit habis sholat subuh.
1: Ah, makanan.
0: Makanan.
1: Makanan.
0: Oh, gitu saya ada kayak gitu. Oh, seru juga ya. Biasanya cewek-cewek sih yang suka bad mood kalau cocok jarang ya bad mood ya.
1: Tapi kayaknya ada pasti ya, pastinya
0: ada
1: ya.
0: Bad mood tapi nggak sevariatif cewek sih kayaknya bertakwa.
1: Kalau aku tuh kayak bukan bad mood ya. Misalnya lagi pengen sendiri gitu sa.
0: Ah, tapi ada nggak?
1: Cowok ini kan karena banyak temen ya.
0: Oh iya.
1: Banyak banget ya temennya cowok-cowok tuh ya.
0: Yes.
1: Kayak saya contohnya lagi pengen menyendiri ceritanya di coffee shop misalnya, atau di kedai kopi gitu, dimanapun. Lewat orang.
0: Apa itu?
1: Bang, katanya.
0: Wah, itu bad mood ya?
1: Itu semi-semi baru.
0: Semi.
1: Yang bikin bad mood apa? Duduk di sebelah saya.
0: Oh, atau
1: gimana kabarnya, Bang?
0: Atau yang ini? Pindah rokok, Bang, maginnya.
1: Mancis ada kah, Bang?
0: Ya, kok.
1: Untungnya udah mancis. Bolongnya
0: kan nih. Udah ya, guys. Abis ini kita bakal lanjut lagi sahabat suara di Bandua hari ini, kira-kira ada berita apa ya hari ini?
1: Apa ya?
0: Tetap dengerin Aksesa dan juga Hirzan di Suara Seru.
4: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
5: Suara. Suara Warga Indonesia.
6: Kamu sedang mendengarkan Suara.
5: Suara.
6: Suara Warga Indonesia. Indonesia.
7: Mau tahu informasi terkini? Dengerin aja Banua hari ini.

0: Masih bersama Irjan juga Aksesia di 90.1 FMI Suara Banjarmasin. Dimana ya ini gak jauh-jauh sama berapa hari yang ada yang terjadi di kota kita ya, maka di Provinsi Selatan.
1: Yang bolak-balik udah kita mention ya, like every morning
0: yang
1: ya.
0: Yang harusnya setiap pagi ini disambut dengan matahari bersinar.
1: Ini disambut dengan mata yang pedih.
0: Mata pedih bersinar sesak napas setiap hari. Itu yang terjadi.
1: Aduh, gimana sih nih sahabat suara ya?
0: Betul, jadi memang pagi ini ya sahabat suara ya, kita akan menginformasikan yang dilansir. Nah, dilansir tuh enggak sih?
1: Bijak nih
0: dilansir. Dilansir atau yang kita kutip dari RRI Banjar Masin. Ya. Kenapa punya ini molocoy? Astaga. Tuh baca pulang undang. Maura! Masa kayak ini dilajari Maura?
1: Sahabat suara ya. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan mencatat ratusan kejadian karhutlah terjadi di wilayah Kalimantan Selatan.
0: Ya.
1: Bahkan hingga sebenarnya dari 20 Juli 2026 itu sudah tercatat 157 kejadian ya.
0: Kebakaran hutan.
1: Dengan luas area terdampak mencapai sekitar 459 hektar dan ribuan titik panas yang terpantau seperti itu ya.
0: Yes, jadi
1: dan masih berlangsung sampai until that day.
0: Iya, dan August. Ini sampai jadi apa ya, sorotan media nasional gitu ya.
1: Bener.
0: Yang selain kan nih NTT juga baru saja terdampak dengan bener terjadi tsunami gitu ya. Dan kita masih turut berduka cita dan terus memberikan dukungan buat kamu nih sahabat suara punya rezeki lebih, pengen berdonasi ya. Berupa sandang, pangan, pakan gitu ya.
1: Bener.
0: Bener semua dah.
1: Pakan.
0: Iya kan,
1: sandang. Pakan buat hewan, papan.
0: Iya, papan. Bahkan mungkin kamu punya peliharaan kayak anabul-anabul
1: itu
0: kan.
1: Penting juga
0: gitu kan. Karena kan aduh dampaknya luar biasa sekali. Bisa disisihkan, didonasikan juga ya sahabat suara. Jadi kita akan ngobrolin tentang kabut yang terjadi di Kalimantan Selatan
1: khususnya di titik-titik mana saja kah.
0: Betul, ya, nanti abis ini saya baca lagi udah bener dah. Kamu 5 orang lah. Masih aja kayaknya.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau melihat kondisi sekarang ini ya, yang paling terasa memang kabut asap ini yang paling mempengaruhi itu terganggunya jarak pandang kita, apalagi di titik-titik yang memang sangat dekat sekali dengan titik kebakaran hutan dan lahan itu ya. Nah, yang salah satu yang sangat terdampak dan ini adalah banjir baru ya. Ini juga kabut asap akibat karhutla bahkan mengganggu aktivitas penerbangan loh ya di Bandara Internasional Samsudin Nord. Pada saat itu ini dikutip dari sebuah media ya, Jakarta lagi jarak pandang. Tuh kan jadi salah saya. Jarak pandang mengalami penurunan sehingga sejumlah penerbangan menjadi terdampak. Ada sekitar 12 penerbangan di sini yang mengalami gangguan akibat kondisi kabut asap. Bukan hanya penerbangan, kabut asap juga mempengaruhi aktivitas masyarakat di jalan raya. Kita tanya lagi sama anak magang kita ya, Nazma dan Zia, kamu gimana? Terdampak nggak di daerah kamu asap-asap karhutla ini? Ya, oke.
1: Kalau sekarang udah mendingan, tapi kemarin tuh banyak banget.
0: Banyak banget asapnya. Oh, benar-benar berkabut gitu ya. Baunya mantap ya. Kamu gimana? Sempat pakai masker juga kah? Atau masuk? Biasanya kan kalau pas udah mau pagi gitu masuk ya ke kamar ya. Kamu kamarnya ber-AC nggak?
1: Enggak.
0: Jadi ada ventilasi berarti ya biasanya. Ventilasi. Ada, nah, masuk ya biasanya di situ ya. Kayak enggak nyaman banget. Kalau kamar saya tuh Sahabat Suara emang ditutup semuanya. Jadi alhamdulillah enggak masuk asapnya gitu. Jadi yang pakai ventilasi-ventilasi tuh biasanya masuk. Kalau Nazma gimana, Nazma?
2: Kemarin saat aku di rumah yang di BJB itu kan itu terbuka ya. Kalau setiap hari tuh lawangnya dibuka. Terus kamar aku tuh kan ber-AC ya.
0: Oh iya.
2: Masuk.
0: Nah,
3: tetap tembus ini ya berarti ya.
2: Tetap kan lawang dibuka terus setiap hari dibuka.
0: Pas kebuka gitu loh, masuk langsung. Dia kan ada rumah di Banjarbaru.
3: Iya, pas ditutup tak uhum kayaknya lah. Hendak menutup pintu nih, lalu masukkan ke kamar-kamar lain asapnya.
0: Aduh, ya ampun. Ya bener lah. Gimana ya, kita harus bagaimana? Menurut harapan kalian nih sebagai anak-anak muda.
3: Yes. Gimana nih? Apa? Kalau misalnya nih punya ini deh, punya wewenang, ya kan? Menanggulanginya seperti apa? Kalau dari Najmah deh dulu. Menanggulangi biar enggak kebakaran hutan, terus gimana? Kamu mau ngapain? Ngasih kebijakan contoh, saya akan memperketat misalnya ya di daerah lahan-lahan kosong gitu kan, dengan mempekerjakan orang yang menjaga itu.
0: Ada nggak kamu pikirannya kayak gitu? Kayak misalkan kayak akan ku basmi
3: penjahat-penjahat ini.
0: Penjahat-penjahat itu.
3: Gimana?
2: Buat penjahatnya ya.
0: Biar enggak apa-apa, ini kan remaja-remaja.
3: Ngayal aja dulu.
0: Jawaban naturally anak-anak muda aja, enggak apa-apa.
3: Buat penjahat-penjahatnya
0: bilang gitu.
3: Bilang apa? Bilang
0: kenapa gimana?
2: Buat bapak-bapak kurangi ya merokok.
0: Jangan habis ngerokok dibuang ke lahan.
3: Bener
0: kan, akhirnya kebakaran.
3: Kurangin ya rokok.
0: Kita tuh gak pernah tahu karhutla tuh kenapa ya. Kalau Nazma mikirnya tuh kayak kali aja ya.
3: Bener kan di film-film kan kayak gitu.
0: Bener, ngerokok ada 100 orang ngerokok di lahan. Ngebuang langsung.
3: Wah,
0: itu kan berbahaya.
3: Iya, nggak tahu lah ada kecipratan
0: bahan
3: bakar ya.
0: Bener.
3: Kan.
0: Bener.
3: Jadi pemicunya karena rokok tadi.
0: Bener.
3: Rokok tadi.
0: Masa itu ubi bisa mateng langsung? Orang mah ubi diambil dulu, dipanggang dulu, dibakar dulu.
3: Masa lagi nanam-nanam.
0: Direbus, dikukus.
3: Iya, lagi nanam nih. Sayang, ubinya udah masak.
0: Hah? Ekspres banget. Kok kita bisa dibantu sama karhutla kan? Wah, aneh banget. Aneh kata sete.
2: Dulu

0: ます。
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: jujur. Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Herzan dan juga Aksi Isa Putri menemani sahabat suara kembali di Banua hari ini. Banua hari ini yang kita rasakan cukup berkabut, masih ada beberapa titik perjalanan kamu, apalagi kamu menuju dari Banjarmasin ke Banjarbaru tuh. Wah, parah. Kemarin saya lihat di story-nya teman-teman saya di Instagram ya, sahabat suara banyak udah mengeluh katanya. Tebal banget kabutnya, stay safe. Muncul lagi ya hashtag stay safe. Gimana nih sahabat suara menurut kamu ya? Cuma yang kita kutip lagi nih ya, dari sebuah media, kabut asap akibat karhutlah bahkan mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinur. Pada saat itu jarak pandang mengalami penurunan hingga sejumlah penerbangan terdampak. Ada 12 penerbangan bahkan ini mengalami gangguan akibat kondisi kabut asap. Bukan gangguan jiwa ya, gak ada pesawat gangguan jiwa, gak ada. Bukan hanya penerbangan, kabut asap juga bisa mempengaruhi aktivitas yang lain, apalagi tadi saya bilang kan pengguna jalan raya, mobil, motor. Pokoknya, jarak tempuh jadi tipis bro.
1: Jangankan jarak tempuh ya, perasaan hati juga kacau kalau lagi begini tuh.
0: Mana sakit hati, mana tak kumpul dalam hati asapnya.
1: Yang kasihan nih kalau yang pada punya bayi ya di daerah Banjarbaru. Aduh, kita harusnya menghubungi Bapak Sandi ya yang ada di.
0: Wah, kakak saya berarti, bukan Sandi Setian tapi
1: di Papua.
0: Halo Mas Andi, bisa
1: jauh banget.
0: Saya mau telepon istrinya. Dia kan ngobrolnya udah. Dia kan istrinya itu kan adalah orang Surabaya. Terus dia pakai logatnya Papua aja, seru kan? Bahasa Jawa cuma logat Papua, seru banget tuh. Warga saya tuh.
1: Ya udah deh sahabat suara, pokoknya ini enggak enak banget sih suasananya ya.
0: Dan kita akan memutarkan lagu dari Karhutla Barga.
1: Bukan Lala Huta.
0: Oh, Lala Huta.
1: Salah.
0: Saya lihat Karhutla tulisannya. Sorry.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan, memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara
0: Warga Indonesia.

0: 105,1 FM suara warga Indonesia.
1: Oke.
0: Saya ngecilin ini terus saya pengen kayak, kok suara saya enggak ada? Ada ternyata.
2: Ada enggak?
0: Ada. Sahabat suara ngomongin tentang karhutlah, emang udah ya. Kayak kita tuh kayak punya musim gitu loh. Kok ada aja setahun tuh terjadi yang kayak begini, orang pada mabok asap. Ya kita doa aja lah. Karena apapun masalahnya, solusinya doa.
2: Dalam keadaan apapun, kalau sudah buntu, berdoalah. Memintalah.
0: Ya kan? Memintalah kepada
2: Yang Maha Kuasa.
0: Udah gitu aja sih kita yang bisa kita bahas hari ini. Ada yang mau telepon enggak? Kita pengen dong telepon dari kamu sobat suara, kita bahas tentang karhutlah ya. Tadi kalau kata si Zia ya, dia di daerah rumahnya ya.
2: Berdampak katanya.
0: Terdampak juga, masuk asapnya ke kamar ya. Tuh, sahabat suara nih ya. Di wilayah sekitar Banjarmasin seperti Kabupaten Banjar, Baritokwala dan juga Tanah Laut, ini menjadi beberapa daerah yang mengalami dampak kabut asap akibat aktivitas karhutlah tersebut. Okay. Nah, tercatat bahwa sepanjang musim kemarau 2026 hingga 11 Agustus lalu, luas karhutlah di Kalimantan Selatan ini mencapai lebih dari 3.387 hektar dengan ribuan titik panas yang terpantau. Serap dulu nih saya. Sementara itu masalah lain yang muncul adalah pemantauan kualitas udara ya. Ini juga kita kutip dari Kompas. Alat pendeteksi kualitas udara di Banjarmasin justru menjadi sorotan karena kondisinya tidak dapat digunakan secara maksimal. Keasepan juga kayaknya dia alatnya tuh ya. Padahal alat tersebut ini penting sekali untuk mengetahui kondisi udara secara langsung dan membantu masyarakat menentukan langkah antisipasi. Di tengah kondisi asap yang semakin pekat, beberapa pihak juga mulai melakukan upaya penanganan ya. Jadi Polresta Banjarmasin menggelar sholat istisqa sebagai bentuk ikhtiar meminta hujan agar kondisi karhutlah dan kabut asap bisa segera membaik. Oke, ya udah kalau gitu kita puterin run aja dulu ya. Sama Hindia, judulnya Silma.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Iswara.
7: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Kakak Rafif masih ditunggu ya untuk lagunya. Tadi kita baru baca.
1: Kita udah tahu lagunya apa?
0: Udah tahu.
1: Keroncong botol ya.
0: Protol dong.
1: Protol.
0: Protol
1: koler ya.
0: Hei, sahabat suara ya.
1: Ini sekali lagi kita informasikan buat kamu yang menggunakan roda dua, berpergian keluar rumah ya. Alangkah baiknya. Gak ada salahnya
0: tuh
1: menggunakan
0: apa?
1: Masker.
0: Yes.
1: Ya, jadi jangan sama saya jualan masker. Jadi buat sahabat suara bisa di tap ke keranjang kuning ini.
0: Badah.
1: Gak, ini saya sudah beli aja di apotek-apotek, di toko retail kan juga ada tuh ya. Silakan aja, banyakin aja stoknya. Karena cuaca kan kita gak tahu nih, apalagi lagi karhut lah. Ispa nih makin jadi-jadi pasti angkanya pasti naik juga kan. Bener. Untuk kasus dari ispa ini. Jadi mohon jaga kesehatan. Siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri yang ngingetin?
0: Bener, masa siapa yang ngingetin? Gak ada yang peduli.
1: Gak ada yang peduli. Bener, jadi pedulilah sama diri sendiri.
0: Bener. Pokoknya sahabat suara abis ini kita bakal hadir lagi.
1: Yes.
0: Dengan
1: 10 lagu.
0: Yes.
1: Nanti.
0: Jadi jangan kemana-mana.
1: Tapi kirim salam dulu ya abis ini.
0: Ini dia.
1: Bareng di Dina Kresa.
2: Udah tahu kan info terkini seputar Banua? Minggu depan dengerin lagi ya di Banua Hari Ini.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Jam 10 saatnya sahabat suara dan juga kamu.
0: Mm-mm.
1: Sahabat suara dan kamu jadi satu.
0: Kamu siapa sih?
1: Kamu sahabat suara pasti ya.
0: Mm-mm.
1: Gabung, kirim salam ya. Gabung aja di WhatsApp di 0811 993 3901.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Kamu tau gak sih kenapa iPhone tuh gak ada iPhone 9, terus Windows gak ada Windows 9?
1: Kenapa? Angka keramat.
0: Nah, saya pikir juga gitu. Ternyata iPhone itu pas mau ngeluarin, anggaplah ya, harusnya ngeluarin seri yang ke-9. Ternyata mereka tuh ulang tahun yang ke-10.
1: Hah? Oh, udah 10
0: tahun. Nah, ini kan seri sudah sampai 8 nih. Nah. Begitu mau ngeluarin yang 9, ternyata ulang tahun yang ke-10.
1: Oh, berbarengan.
0: Aneh banget dong kalau menurut mereka ulang tahun ke-10 ngeluarinnya iPhone 9, okay. Akhirnya iPhone 10.
1: Kalau Windows?
0: Kalau Windows itu, kenapa ya kemarin ya? Kalau Windows itu, oh iya, kalau Windows itu dulunya kan mulainya tuh Windows 98. Nah, pokoknya setelah apa tuh ada yang Windows XP, segala macam. Nah, mereka tuh gak mau lagi ngeluarin Windows yang 9, seolah-olah kayak balik lagi ke Windows 9 gitu. Iya, ngerti. Akhirnya gak pakai Windows 9, langsung 10.
1: Bukan agak keramat ya.
0: Bukan.
1: Nah, jadi sahabat suara gak usah penasaran lagi.
0: Mm-mm.
1: Jangan mikir kayak, mereka terlalu percaya tahayul. Bukan.
0: Enggak.
1: Ada faktanya.
0: Enggak kayak Indonesia sih kayaknya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Irja dan juga Aksi Isa Putri.
1: Benar.
0: Menemani sahabat suara hari ini dengan menggunakan masker.
2: Jadi ini nih sahabat suara ya. Era karena ini.
1: Itu kayak mirip masker, yang pentol borak gitu ya.
0: Iya.
1: Wawancaranya jadi kayak, memang untung gak ada begitu suaranya.
3: Awalnya saya diajakin kerja di Jakarta. Katanya sih dia JIR kerjanya di hotel gitu.
1: Ternyata nih mana?
3: Ternyata saya ini yang dihotelin.
1: Saya dihotelin karena keasepan.
0: Iya.
1: Sahabat suara ya, kita tuh lagi ini banget ya, iya, di Kalimantan Selatan
0: ini
1: lagi.
0: Ini banget nih pasti penyakit ispa nih ya.
1: Ispa. Kalau aespa sih girl band Korea. Ya,
0: ispa
1: ya.
0: Tapi memang ya kalau misalnya cuaca seperti ini tuh, menurut aku ya satu masker aja enggak cukup sih, Sa.
1: Berapa tuh harusnya? Berapa lapis?
0: Sih, dua lapis.
1: Oh, dua lapis.
0: Sama masker wajah.
1: Nah, terus biar tetap glowing.
0: Nah itu. Jangan lupa timunnya, Sa.
1: Benar. Walaupun kena asap tetap glowing.
0: Yes. Kita boleh terhindar dari asap
1: kebakaran hutan.
0: Tapi kegantengan, kecantikan
1: harus
0: kulit
1: tetap abadi.
0: Harus tetap abadi. Jadi pakai timunnya jangan lupa ya di mata.
1: Gak usah pakai semangka, pakai timun aja.
0: Timun aja, murah.
1: Semangka kegedean.
0: Murah ya. Cari di pasar-pasar bisa dapat. Kalau semangka benar kata saya mana manis ya.
1: Manis.
0: Takutnya bangun-bangun
1: disemutin.
0: Nah, hah, kerem.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untuk

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Capcus, capcus, capcus.
1: Kita bacain dulu yang sudah bergabung bersama Aksesa dan juga Hirza Nanggoro di WhatsApp Iswara Banjarmasin. Ini ada yang gabung, ada Rizna. Kata Rizna, mau sapa-sapa aja nih buat teman-teman aku yang lagi asik nyusun-nyusun buku di perpustakaan daerah, katanya.
0: Wah, agak skalanya besar juga.
1: Wah,
0: ya
1: sekarang nih suara kece ya.
0: Kece banget
1: perpustakaan, mantap sekali, mantap sekali.
0: Terus juga ada Ebi. Hai Ebi.
1: Mengecoh saya.
0: Bener Ebi. Okay, aku mau kirim salam. Tetap konsisten kak buat suami aku yang lagi kerja di kantor. Semangat ya. Okay, thank you.
1: Thank you.
0: Okay, sahabat suara, terima kasih banget atas perhatiannya. Nanti kita bertemu lagi ya. Tetap bersama saya Saputri dan juga Hirza Nanggoro. Abis ini bakal ada 10 lagu baru.
1: Yep.
0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin suara Iswara Banjarmasin.
1: Suaranya yang dengerin.
0: Suara Banjarmasin.
1: Aja, ya.
0: Suara warga Indonesia.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat siang sahabat suara. Di jam 11 sampai jam 12 nanti ya, kurang lebih menemani kamu di 1 jam ini di 10 lagu baru Iswara. Ada siapa aja, mari kita review. Lagu pertama ada Fatin, lagu bernuansa ringan yang menggambarkan momen menikmati waktu istirahat setelah menjalani berbagai macam aktivitas. Tidur sih

Cocok kayaknya ya sahabat suara. Kali ini membawakan lagu berjudul berbahasa Inggris, I Found You. Terus ada Clara Riva nih sahabat suara, membawakan lagu yang menggambarkan rasa penasaran ketika seseorang mulai mempertanyakan perasaan dalam sebuah hubungan. Kenapa ya?

0: Dan terakhir, ini salah satu musisi kesayangan saya ya, NPD. Akhirnya lagunya dirilis rilis lagi di Iswara Banjarmasin dengan judul Gua Pengen Aku Please. Itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Yang penasaran mari kita dengarkan versi fullnya.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

PMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Hirzan menemani kamu kembali nih sahabat suara dengan 5 lagu terakhir. Mari kita review dulu lagu yang ke-6 sampai lagu yang ke-10. Ini dia, ada Nona, lagu dengan karakter musik yang unik dan playful, dan ada bunyi telolet-nya. Hong.

0: barengan Meisha Kana dengan lagu terbarunya Telan. Itu dia 5 lagu terakhir sebelum lagu baru Suara Banjarmasin. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah dengerin kita dari pagi sampai sekarang. Dan pastikan untuk selalu menjaga kesehatan ya, karena ini kota Banjarmasin lagi penuh dengan asap tebal ya sahabat suara. Jadi pakai masker aja kalau keluar rumah, apalagi buat kami yang menggunakan roda 2. Langsung aja kita dengarkan, ini dia spesial buat sahabat suara.
1: 10 lagu baru Suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 10 lagu keren Sikat.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, Farah Fairuz, sahabat suara ya. Seperti biasa hari ini sudah hadir kembali untuk lanjut teman

Berasa belum nih tanggal tuanya? Ngos-ngosannya udah berasa belum? Kalau misalkan iya, marilah kita nikmati saja sahabat suara ya. Namanya juga hidup harus dijalanin. Sambil teman sama lagu-lagu enak di 10 lagu keren. Salah satunya ini ada dari Hindia. Beransalah karir ini tidak akan ada artinya ya. Dimainkan habis satu lagu dulu nih dari Shilon Seven. Nemenin.

That was Andin dengan Milikmu Selalu. Satu lagu yang rilis tahun 2005, Sahabat Suara baru aja nemenin siang kamu di 10 lagu keren ya. Tentunya masih bareng sama Farah. Dan jangan sampai lupa kalau kamu ngerasa butuh karya-karya terbaru dari Andin gitu ya, karena playlistnya seputaran tahun-tahun angkatan kamu. Ada loh, ini yang tahun-tahunnya Gen Z gitu ya. Karena Andin juga baru aja merilis album ke-9-nya dengan output musik yang very very fresh gitu ya dari Andin. Kemudian juga sangat catchy sekali visualnya. Kalau kamu penasaran bisa langsung aja kepoin ke Instagramnya @andin. Dan sebentar lagi saya mau lanjut temenin kamu di 10 lagu keren dengan satu lagu dari Teteh-Teteh Gelis Bandung ya. Luar biasa ini, girl group featuring dengan musisi luar, Starby featuring Bloodline dengan Could Be Us di 10 lagu keren. Enjoy.

ruang di hatiku untuk kamu, sahabat suara. Cie. Gombal banget, Far. Kamis siang gini udah lagi terik, malah gombal lagi ya. Tapi beneran loh, sahabat suara. Kami akan selalu di sini setia untuk kamu, memainkan lagu-lagu enak ya. Dan selain nemenin kamu di on air, Farah sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping, bisa langsung aja menuju ke iswara.network ya. Sambil lanjut lagi 10 lagu keren mau saya puterin. Kita karaokean di lagunya Maudy Ayunda, Perahu Kertas ya. So enjoy.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Nabila Taqiyah dengan Cegil. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu dan sekaligus menutup 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang, sahabat suara. Makanya pastiin kamu di sini aja, dengerin radionya, nonton live TikToknya di iSuara.network. Kita bakal seru-seruan sampai nanti. Stay tune ya.
1: iSuara, suara warga Indonesia.
2: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
3: Basil.
4: Elma.
2: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
5: Bidadari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
2: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
5: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
2: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
6: Siapa namanya?
7: Basil.
6: Bapak sudah tahu.
7: Dan Bandung.
2: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
7: Selalu pergi ya.
5: Aku akan selalu ada di sini.
2: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Ari Lasso dengan Hampa, lagu yang baru aja dimainkan pasti untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara ya. Dan mungkin judul lagu barusan itu cukup merepresentasikan isi hati dari saudara-saudara kita di Kalimantan, di beberapa lokasi Indonesia juga yang sedang terdampak bencana alam gitu sahabat suara ya. Pasti lagi hampa banget nih menjalani hari-hari, dan pasti kita doakan yang terbaik, semoga segera tertangani gitu ya. Ini terutama untuk kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan sahabat suara, mungkin kamu juga udah baca beritanya. Bahkan kalau update-nya sendiri ya, ini saya lihat di USS Fitz, itu kabarnya lebih dari 200 ribu hektar hutan dan lahan yang ada di Indonesia itu terbakar. Ini dampak dari El Nino ya sahabat suara, dari bulan Januari sampai Juli 2026.

0: Pulau Jawa ini juga kita perlu waspadai kondisi cuacanya, karena di hari Selasa kemarin itu sempat menjadi yang terburuk secara kualitas udara dan lain sebagainya. Makanya kita berkegiatan di luar ruangan pakai masker dulu deh ya, dan lebih amannya lagi sih minimalisir untuk berkegiatan di luar ruangan. Pokoknya tetap hati-hati dan stay safe, sahabat suara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik? Atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun ini,

26 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Perjalanan komuter lain lintas Bogor dan Tangerang kembali normal setelah sempat mengalami keterlambatan akibat insiden kecelakaan. Petugas melakukan penanganan di lokasi sehingga

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Suara. Hai, Farah masih di sini sampai nanti jam 2 ya. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana, gak ganti frekuensi kalau bisa. Posesif emang nih ya. Sambil juga saya mau ngajakin kamu untuk kita saling sapa via udara, karena sudah waktunya sahabat Suara. Jadi buat yang mau kirim salam, request lagu, absen, curhat, memunculkan diri aja gitu ya, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014 WhatsApp, atau kita langsung seru-seruan aja ke TikTok iswara.network.
2: Denganmu semua air mata menjadi tawa sukaria.
0: Satu lagu dari Naif dengan Karena Kamu Cuma Satu. Ini ngantri di siang hari ini ya, sambil menemani kamu di situasi yang kalau dari kondisi cuacanya nih, Jaksel udah mulai mendung sahabat Suara. Barusan saya ngecek di BMKG, kabarnya di jam 13 bakalan diguyur hujan. Nah, seperti apa? Mungkin ini adalah dampak dari modifikasi cuaca yang dilakukan sama pemerintah juga gitu ya. Tapi tadi kalau coba nanya dari teman-teman yang bergabung di TikTok, Cikarang katanya siang ini masih panas pol. Solo panas tapi mendung tuh. Jadi ada beberapa kota di Indonesia yang udah mulai turun hujan gitu ya. Jadi kita doakan aja lah, semoga situasinya aman dan balance gitu ya sahabat Suara ya. Kalau panas ya gak terlalu panas, hujan juga gak terlalu hujan gitu. Jadi tengah-tengah aja. Lanjut temenin kamu sebentar lagi, Naif, Karena Kamu Cuma Satu, dimainkan habis Nyoman Paul dulu. Tunggu apa lagi? Enjoy!

Masih bareng Sofar Virus di Suara Dewa, Salma Salsabil. Berharap ada Timur. Satu lagi baru aja nemenin sahabat suara nih, spesial saya mainkan ya buat kamu yang lagi gabung siang hari ini, yang lagi berkendara, hati-hati, fokus nyetirnya, semoga aman sentosa sampai tujuan ya. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, seperti biasa ada Nastu yang nggak pernah absen ya, selalu mendengarkan Iswara dari Korea Selatan. Nggak lupa untuk menghaturkan pantun. Nastu bisa aja, dia udah tahu celahnya sahabat suara. Biar lagu requestannya diputerin, dia kalau kirim pesan pakai pantun. Nih saya bacain pantun siang hari ini ya. Burung merpati, burung dara, ada itik main di sawah. Nongkrong lagi di Iswara bareng penyiar cantik, tentu saja si Farah ya kan. Boleh Nastu, boleh. Dia kayaknya melatih kemampuan untuk berpantunnya walaupun lokasinya gak di Indonesia gitu sahabat suara, supaya bisa tetap ada jiwa nasionalisnya gitu. Nastu katanya mau update aja di Korsel mendung, berkabut, hujan rintik-rintik, terus mau request lagunya Mario G. Clau. Boleh dong diputerin, cocoknya yang semata karena Mufar. Oke. Spesial buat kamu, nanti bakalan aku puterin ya. Jadi kamu tungguin aja, lagu requestan kamu bakalan diputerin. Selain itu saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang bergabung di TikTok. Hai. Oh iya, tadi saya tuh seneng banget sahabat suara ceritanya ya, karena baru aja dikirimin sama salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, namanya Tommy. Tapi sih nama pesenannya Raka, dibocorin nih. Sebenarnya kayaknya Tommy second account-nya ya. Jadi dia ngirimin saya Bika Ambon dari brand Rica Rico, mungkin baca Rica Rico. Ini pertama kali banget nih saya akan cobain. Ih, thank you banget ya Tommy ya. Ada Shadi juga yang gabung di TikTok. Terus kemudian ada Raditya Sucipto, katanya Tommy itu teman kecilku kak. Wah, apakah iya? Kok langsung pada ngeklaim gitu? Giliran ada hal-hal baik diklaim, giliran hal-hal yang jelek sosok pada gak kenal. Tapi enggak ya, kalau kita di Indonesia, kita akan tetap selalu mengakui Indonesia sebagai negara kita ya, walaupun hal-halnya gak selalu baik. Iya gak sahabat suara? Iya kan? Iya dong pastinya.

yeah. That was Adrian Khalif 2001 kali. Lagu yang dimainkan karena di request sama Margareta bergabung dari TikTok. Terima kasih ya udah request lagu siang hari ini. Kemudian saya mau lanjut lagi menyapa yang sudah bergabung karena ramai sekali sahabat suara ya yang sudah membanjiri WhatsApp 0816-114-1014. Ini ada yang voice call juga, Miss. Kak, saya dari Gojek udah di lobby. Oh, ini yang tadi. Nganterin makanan dari Tommy ya, ternyata WhatsApp ke Iswara. Maaf ya, Bapak siapa nih tadi? Pak Kadis, makasih banyak udah bantu Tommy untuk mengantar pesanannya buat saya. Thank you banget. Shout out, semoga hari ini orderannya banyak ya Pak Kadis ya. Gak sempat ketemu tadi soalnya. Terus ada juga 0856 sekian-sekian. Alfalal. Ah, aku juga mau kirim barang ke Iswara Jakarta, boleh gak sih? Lah, ya boleh. Gak usah ditanya kalau itu. Sekali lagi, kami gak minta sahabat suara. Tapi kalau dikasih, kami gak nolak. Ya, tapi gak perlu repot-repot kok. Dengan kehadiran sahabat suara gak dengerin kami aja, kami udah seneng banget. Jadi gak perlu effort yang lebih. Tapi kalau emang udah ada niat sih gak apa-apa juga ya. Thank you banget loh sahabat suara. Selain itu, ada juga yang bergabung 0878 sekian-sekian. Katanya mau request lagu, boleh gak kak? Boleh dong, langsung aja drop di kolom komen kalau TikTok. Atau kamu langsung kirim pesannya mau request lagu apa ya. Sambil juga saya mau lanjut lagi menyapa yang di TikTok. Ramai sekali ada Ranen. Saya mau baca Raden Mas nih, saking kepanjangan huruf-huruf namanya. Ya, Raden Mas Bams, katanya salam dari Bandung, seru banget. Ada Margareta lagi, ada Sah, ada Sali, Marisa Sadli, keren banget deh. Jadi satu akun sahabat suara, namanya Sali, terus ada dalam kurung ya, Marisa Sadli, ih gokil. Jadi itu adalah akronim, makanya saya bilang nih, bibit-bibitnya Nagita sama Raffi nih kayaknya nih ya. Mau request katanya lagu Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ih, kenapa Sali? Kira-kira siapa nih yang lagi buat salah? Marisanya apa Sadlinya nih? Tapi karena kamu mau request Pamungkas dan kamu udah hadir dengan satu akun tapi dua orang, spesial nih saya mau mainkan lagu requestan kamu ya. Setelah potret dulu kita karaokean di Bagaikan Langit ya, nemenin siangnya sahabat suara pastinya di Iswara Suara Warga Indonesia.

Bos Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Jadi kira-kira berapa kali Sahabat Suara? Kayaknya gak terhitung ya, apalagi kalau udah ngomongin tentang hubungan rumah tangga yang akan terus seperti itu, love and hate relationship kalau kata orang-orang zaman sekarang ya. Lagu tadi di request sama Sally yang gabung dari TikTok. Terima kasih sudah merequest lagu ya. Dan Farah juga masih menantikan buat

0: Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rieke Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yo, kau masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz ya masih nemenin kamu memasuki satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya masih menanti loh buat yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu atau absen atau kayak cuma mau curhat-curhat gitu. Kalau curhat sih nggak cuma ya, itu effort biasanya. Ya saya tungguin pokoknya apapun kehadiran kamu bentuknya sahabat suara masih ada waktunya. Jadi bisa langsung aja bergabung ke 0816-1141014 WhatsApp. Atau gabung ke TikTok bersama 200 lebih cih, langsung disebut gitu angkanya biar kelihatan ramai banget gitu loh sahabat suara ya. Sahabat suara yang gabung di TikTok bisa kamu juga join di sana iswara.networks yang hari ini ya. Dan saya mau spill lagu yang akan menemani kamu sebentar lagi.
3: Coba bertahan sekuat hati.
2: Aduh, throwback banget sahabat suara ya. Dari Ada Band, Manusia Bodoh udah ngantri nih nemenin kamu sebentar lagi. Dan gak lupa juga saya mau ngingetin buat yang rutin berkegiatan di luar ruangan khususnya Jakarta dan sekitarnya sekarang-sekarang ini. Jangan lupa pakai masker sahabat suara. Karena baru aja saya nemuin sebuah berita yang saya kira wah berita bahagia nih. Karena highlightnya gini, kalahkan Uganda dan India. Weh, udah kalahkan kan. Ternyata Jakarta jadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Aduh, drop lagi deh. Makanya tetap hati-hati ya ketika berkegiatan sahabat suara, karena ini rentan banget kita terpapar ISPA atau infeksi pernafasan atas ya, saluran pernafasan atas. Jadi baiknya kita menggunakan masker kita ketika berkegiatan di luar ruangan. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu, Ada Band ini sebentar lagi diputarkan Abisal Pri.

Ya tadi Rizky Febian, berpisah itu mudah. Ah enggak, ah kalau menurut aku berpisah itu sulit. Apalagi kalau sama sahabat suara. Farah Fairuz ya masih nemenin siangnya kamu sampai jam 2. Kurang lebih kebersamaan kita tinggal 42 menit lagi. Tuh, detail kan saya orangnya sahabat suara. Masih ada waktu bagi kamu yang ingin request lagu, kirim salam atau seru-seruan siang ini. Bisa langsung aja ramein di WhatsApp 0816-114-1014 atau TikTok isuara.network ya. Seperti 0812. Bentar, nama user, bukan user deh, ini dari WhatsApp sahabat suara. Display name-nya Q. Waduh, ini kalau dua kali QQ kemudian di situasi yang ramai orang gitu ya, di tempat umum, QQ ini bisa disangkanya pelecehan loh. Jangan dua kali ya Q ya, satu aja Q ya. Katanya mau kirim salam buat teman saya Ridwan. Terus mau request, titip salam buat teman saya Ridwan, mau request yang lagi nyetir. Oh oke, okay. Temennya namanya Ridwan lagi nyetir gitu, maksudnya Q ya. Biar gak ngantuk, mau request lagunya Bondan yang Bunga. Boleh, nanti coba saya carikan di library dulu ya. Kemudian menyapa juga yang bergabung di TikTok. Hai, ada Saiba, ada Verly Sapari bertanya, ini Iswara mana kakak? Ini sekarang sedang menyaksikan kalau di TikTok Iswara Jakarta, tapi siang hari ini kami juga sedang relay di 8 kota lainnya ya, kakak Verly Sapari. Ada juga Rahul FLV baru bergabung siang hari ini, ada Art Repain, tuh buat sahabat suara yang mau repain-repain ya. Ini tadi daerah mana deh Art? Bisa langsung menuju ke TikToknya Art tuh. Terus ada juga Yeli, ada Nok-Nok, ada Ili. Wah, rame banget deh pokoknya siang hari ini ya. Terima kasih. Ada yang baru gabung juga, Dwi Astuti Anggraini, mau request lagu Sesi Potret. Oke, nanti saya mainkan. Jadi ditungguin aja. Sekali lagi buat sahabat suara, masih ada waktunya untuk kita saling menyapa ya. Kamu bisa langsung WhatsApp atau ke TikTok aja. Satu lagu ini saya mau lanjut untuk nemenin siangnya kamu, dari Ardito Pramono, Waking Up Together With You.

That was Nakila, My Mind Gue. Pecah sih lagunya ya sahabat suara. Siang-siang di tengah cuaca yang agak-agak panas ini, dengerin lagu Nakila sih best banget, luar biasa ya. Emang Hipdut sekarang tuh lagi menempati posisi puncak banget gitu ya, terutama buat Gen Z-Gen Z. Karena memang gak bisa dipungkiri, ketika udah muncul irama-iramanya tuh pasti bikin mood kita jadi lebih bagus. Kemudian bikin pundak kita ingin kanan-kiri, at least kepala atau kaki lah ada yang bergerak gitu ya. Keren banget Nakila. Ditunggu pastinya karya-karya berikutnya ya. Sambil juga saya menanti untuk sahabat suara yang mau bergabung siang ini, masih ada waktunya gitu ya. Tapi tadi saya sambil juga scrolling timeline sosial media nih sahabat suara, baru ngeh lagi, sebenarnya kemarin udah ada yang ngingetin bahwa di bulan ini terakhir itu kita ada tanggal merah di 25 Agustus yang adalah Maulid Nabi gitu ya. Nah setelah itu dari September, Oktober, November itu tanggalan item semua. Jadi bisa dipastikan buat kamu yang mau ngambil cuti, mungkin sekarang-sekarang nih di tanggal 25 ini cukup bijak gitu ya. Karena nanti begitu kita ke September, Oktober, November udah gak ada tuh hari-hari di tengah-tengah yang merah gitu ya, yang kayak nanggung-nanggung gitu yang bisa kita ambil cutinya. Kayaknya kita akan lebih kerja mulu gitu ya. Ya lagi juga kan kemarin udah banyak liburnya sih, gak apa-apa juga ya. Jadi buat sahabat suara yang pengen liburan, saran saya di Agustus ini deh, di tanggal 25 minggu depan tuh, coba deh kamu rayu-rayu dulu bos gitu ya, saya mau cuti nih, nanti kan setelah ini saya akan fokus bekerja, bukan begitu?

Masih bareng sama Farah Virus di suara That Was Thick Band. Terbaik untukmu ya, lagu yang diputarkan karena spesial di request sama Nabil. Seperti biasa ya, Nabil tuh sering absen. Dia gabungnya dari MRT, sahabat suara. Ini curiga jangan-jangan Nabil masinisnya MRT. Kalau nyetir MRT masinis juga kan ya. Agak-agak ragu tuh abis itu. Thank you Nabil ya, udah gabung siang hari ini. Lagu requestannya diputerin, semoga bisa bikin hari kamu makin semangat. Dan sahabat suara juga yang bergabung di TikTok, halo, ada Johan Febriana, ada Margareta, ada Toga Charlie, ada Sally. Masih banyak juga yang bertahan dari tadi jam 11 sampai sekarang ya, nontonin live TikTok. Yang saya cuma penasaranin tuh ya sahabat suara, itu dari tadi nonton live TikTok Iswara, device-nya pada panas gak sih? Kamu juga gak sih sahabat suara, kalau misalnya lagi nonton TikToknya Iswara, handphone atau laptop itu pada panas gak kira-kira? Nah boleh dong sambil sharing juga ya, karena masih ada waktunya kebersamaan kita sampai nanti jam 2. Bisa ke WhatsApp 0816 114 1014, atau langsung aja ke TikTok iswara.network.

0: That was Afghan dengan Sebentar, sahabat suara. Masih ada Farah yang nemenin kamu sampai jam 2. Saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di 7 menit lagi kebersamaan kita. Cih, makin detail aja nih. Tiap waktunya tuh akan saya ingetin, sahabat suara, bahwa kita bentar lagi akan berpisah. Supaya kamu di sini aja, gak kemana-mana ya. Hai, ada yang gabung di 0816-114-1014 WhatsApp-nya Iswara ya. Selamat siang katanya. Siang Nansak ini katanya mau request lagu Aku Suka Juli by Abi Jiro. Ah, coba ntar aku cek dulu ya. Ini spesial buat teman-teman aku yang sudah sibuk masing-masing. Aduh, kalau ngomongin soal kesibukan sih memang biasanya, sahabat suara ya, di usia-usia sekarang ini kita, aduh, berasa sama semua deh. Ya udah, kita anggap aja usia kita di usia-usia sibuk gitu ya. Lagi udah urusin kepentingan masing-masing, pasti emang suka sulit menentukan, terus juga arrange ketemu atau sekedar mau makan siang sebentar sama teman-teman tuh susah banget sekarang. Tapi balik lagi, sebenarnya nggak ada sih orang-orang sibuk, adanya orang-orang yang kurang memprioritaskan kita aja. Jadi kalau misalkan circle kamu diajak nongkrong, diajak ketemu, cuma berakhirnya di WhatsApp grup aja, masih nggak kira-kira kamu adalah temennya yang diprioritasin?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

Kau, musik yang mengguncang jiwa dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara

0: kehabisan. Datang, Drayang, Senang. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
3: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Maju Tak Gentar, karya

0: Bang Semarang Surabaya. Project Pop, ingatlah hari ini satu lagu spesial banget saya mainkan untuk semua sahabat suara yang sudah setia banget menemani siaran saya hari ini. Ingatlah hari ini ya, dan hari-hari berikutnya pastinya. Semoga kita sehat selalu, jadi bisa ketemu terus ya kan. Thank you, selamat menghabiskan hari Kamisnya sahabat suara. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, terus juga pastiin tubuh tetap terhidrasi supaya kita nyaman untuk berkegiatan ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah join di TikTok dari tadi, sampai juga kirim WhatsApp, kirim makanan juga, kemudian yang dengerin di on air, thank you sekali lagi. Jangan lupa ya, kamu tetap di sini dengerin Iswara, suara warga Indonesia. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ini ada orangnya di sebelahnya.
0: Yang mana sih?
1: Gua enggak nyium bawa apa-apa.
0: Emang?
1: Bawa apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari, sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Sih, enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Bau. Benar, sumpah bau enggak, banget. Mas.
1: Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh. Iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayak
2: saya ya. Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngacak dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Operasi didempetin. Yeah.
1: Makin turun.
0: Iya saya dempetin. Ya, maksudnya gitu, biar nggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana? Kita mas, harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
1: Saya nggak pakai baju kan? Selagi nggak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya.
1: Ya. Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh Mas, pola bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh.
3: Bulu ketek saya.
0: Wow, kayak papan catur. Sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana Mas? Saya mau lawan ini pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan Mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih, Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu enggak tahu.
2: Di mana sini?
0: Ini loh Mas. Kita itu tuh di ya Allah Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih, Bang?
1: Di mana sih bikin, ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ini kan ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei,
3: Ma. Ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
4: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu gak, nak?
4: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Memutarkan musik yang

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi adek enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
1: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
1: Ada apaan emang?
0: Ada Jill sama Reza.
1: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
0: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, selamat sore semua.
3: Tonton langsung Seru Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
6: Batu Tungkal. Batu Tungkal adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat suku Banjar untuk menunungkali sesuatu, baik barang maupun orang. Pengertian Batu Tungkal lebih mirip seperti memohon doa, doa keselamatan, pemeliharaan, dan doa tolak bala. Permohonan yang dimaksudkan adalah untuk dijauhkan diri dari segala mara bahaya.
5: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
7: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Iswara Banjarmasin 90,1 FM sahabat suara. Hari ini ketemu di tanggal 20 Agustus 2026 di hari Kamis bersama saya Adi Febrian, sahabat suara ya. Dan hari ini sorenya kayak ini panas banget harusnya cuacanya, sahabat suara. Saya yakin banget. Tapi karena kabut jadilah kayak Sanja Kuning udah jam segini gitu. Bingung antara sedih atau kayak gimana sih ini. Semoga cepat berlalu lah ya. Semoga ada hujan untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Akhirnya kita kangen juga dengan namanya hujan, sahabat suara ya. Sahabat suara, seperti biasa, kita akan menemani kamu sampai jam 9 nanti. Jadi buat kamu yang mau request, monggo sampai 1 jam ke depan sampai jam 6. Nanti ditemani sampai jam 9 kok, tenang aja. Jadi buat kamu, ditunggu ya. 0811-9933-901 atau di Instagram di iswara.bjm. By the way, mohon maaf banget, TikToknya belum bisa nih. Biasa, gangguan ya kan. Jadi ada kabel optik kami yang terganggu di Thailand Utara dan harus diperbaiki. Makanya Rama lagi berbaiki nih, makanya agak telat-telat dikit sahabat suara ya. Alhamdulillahnya Rama nanti akan datang juga dari Thailand Utara langsung ke Gatot Subroto sahabat suara. Buat kamu lagi di jalan boleh loh, request ditungguin ya. Dan kita langsung ke lagu pertama pagi, sore dong ya. Ada lagu terbaru dari Sal Priyadi buat kamu yang lagi kasmaran dengan pasangan kamu. Nih lagu cocok banget loh. Apalagi tren Gen Z sekarang fotonya agak blur gitu. Foto kita blur dari Sal Priyadi.

Balik lagi sama Suara menemani kamu di sore yang berkabut dan panas ini. Semoga buat kamu yang lagi di jalan, jangan sedikit minum air mineralnya. Ya kan, di pasar-pasar kayak gini jangan sampai tumbang dulu. Mungkin ada badannya yang udah kayak panas, kepanasan, terus minum airnya sedikit, berdampak banget loh kayak gitu. Habis itu ngirup asap lagi. Ya, coba deh beli masker aja deh, sahabat Suara juga ya. Nih ada juga dari Disdikbud Kalsel yang baru aja menyebut kalau sekarang sekolah diperbolehkan menerapkan pembelajaran dari rumah karena kabut asap yang memburuk, sahabat Suara. Nih buat orang tua, jadi boleh tuh diajukan nanti ya ke sekolah gitu ya, kalau saya dari Banjarbaru atau dari Banjarmasin kabutnya terlalu luar biasa, kasihan anak saya, kayak gitu ya. Jadi kondisi ini menyusul kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan yang makin parah. Ada surat edaran juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan nomor 9 tahun 2026, sahabat Suara, tentang kesiapsiagaan dan penyesuaian penyelenggaraan pembelajaran dalam kondisi kabut asap akibat karhutla, sahabat Suara. Jadi sekolah itu diminta untuk menyesuaikan penyelenggaraan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara dan situasi kabut asap di lingkungan masing-masing. Contohnya mungkin daerah yang Anggang, Banjarbaru itu terdampak banget kan. Dan dari Disdikbud Kalsel menyebut pembelajaran tetap dapat berlangsung normal apabila kondisi lingkungan sekolah juga memungkinkan. Fleksibelnya nih, kalau udah lingkungan sekolahnya kayak kabut banget, kasian gak sih anak-anak ya, apalagi sekolah dasar kali, sahabat Suara, yang bisa mudah terdampak ya kan, pneumonia, batuk-batuk atau yang lainnya. Dan sekolah diminta memberikan edukasi dan mendorong penggunaan masker sesuai rekomendasi kesehatan, seperti itu, sahabat Suara. Ayo, para guru kayak gimana juga nih yang lagi dengerin? Di sekolah kamu terdampak asap kah atau bagaimana? Sharing dong sambil request juga ya di 0811-9933-901, di Instagram iswara.bjm atau Instagram saya di @adifebira_.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: balik lagi sahabat suara menemani kamu nih. Buat kamu yang punya target tahun ini, jangan cuma target yang kayak beli gadget atau liburan, sahabat suara. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri.
1: Bener. Kamu jangan sampai melewatkan ya BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
0: Nah, dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu kamu, sahabat suara, mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer, seperti Sinar Masland diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramon Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah, Paramon Petals cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menariknya.
0: Periode program sampai 31 Agustus 2026, sahabat suara. Info lengkapnya langsung kunjungi website bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: for you.
1: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
3: Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
4: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
3: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
4: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
3: Timbang balita setiap bulan.
4: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
3: Gunakan jamban sehat dan berantas jentik nyamuk.
4: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
3: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
5: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wingscape.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu. Tadi saya bilang ke Rama kalau hari padahal panas banget Ram, harusnya Ram.
1: Iya, sekarang itu kayak bau asapnya sudah mulai masuk ke ruangan.
0: Ah, betul, betul.
1: Aku kan ada lihat ini loh di sosial media. Buah-buahan yang Jawa. Kasiannya jar, Kalimantan sudah merah semuanya. Aman aja ke Kalimantan, ayo kirim sini foto-foto lokasi kebakaran biar kita up sama-sama.
0: Bagus, bagus, biar ngeh nih harus gimana ya gitu ya.
1: Iya. Tapi yang harus kita waspadai ini ya kesehatan anak-anak ya.
0: Kasihan anak-anak.
1: Harus pakai masker. Kayaknya sekolah memang harus tetap dirumahkan dulu. Dari rumah aja sudah sekolahnya.
0: Sementara nih ya. Daripada kena garing.
1: Kalau aku mending dahin kado sama hadang keputusan pemerintah langsung aja bu izin. Mau seorang juang bayarin.
0: Ikam lah mantar suratnya ke sekolah.
1: Ada bu, kan ada WA weh ini.
0: Oh, ada kayak bahari kita lah.
1: HP-nya aku kirim. WA HP-nya aku kirim udah ibu.
0: Bahari ramai, ingat benar ya kalau aku garing ya. Aku disuruh mantar surat seorang loh Ram.
1: Makanya apa?
0: Makanya jerku, kayak apa konsepnya nih mak? Aku harus garing nih. Disuruh mantar surat ke wali murid, wali kelas.
1: Tapi kan sekarang masih ada sekolahan yang mewajibkan kirim surat tuh nah.
0: Ya.
1: Kirim
0: ya,
1: surat
0: ya.
1: Sakit ya masih ada, maksudku kalau misalkan ada orang tua yang mantar atau kakaknya mantar, kok ada kayak apa?
0: Nah,
1: harus ke ini jar.
0: Sofel mungkin harus sofel aja sekarang.
1: Mengirimnya
0: ya.
1: Jangan ini jar, jangan ke satpam, harus ke guru BK.
0: Iya.
1: Teknologi sudah canggih kadu segin.
0: Kebijakan beda-beda kali, iya kan?
1: Ya ada
0: gitu. Apalagi mau ancak dustai kalau guru.
1: Ipang.
0: Undan dustai nyawa terus ya, karena kalau lagi dah kayak ini jar ya.
1: Tuh yang gas-gasnya beciri. Gara-gara si Ikung beciri beratan kena. Biasanya kayak itu, Bang.
0: Iya, jujur.
1: Gara-gara si Ikung beciri beratan kena, asli.
0: Yang itu kayak itu ya kan. Jadi kalau garing dulu, mau dari malam sudah istilah dah pucat.
1: Atau ini. Bu, kayaknya lu suka garing boy. Pada bedu dulu. Lu besok ada turun bulah. Esok apabila, ya ada 2 hari lagi lah.
0: Tergantung pian masuklah esok jar.
1: Kakak bistilah dulu tuh kalau ada yang pelajaran gurunya killer, bistilah kada masuk tuh, Bang.
0: Tapi di dulu kan ada papan penggaris kayu yang gede.
1: Nah, yang coklat.
0: Wah, tapak akan ke meja tuh tinip beratan orang ya kan.
1: Dulu ada apa namanya kejadian sampai patah itu mak guru menghambat kawanku patah itu
0: iya ya
1: saking tapi kawanku tuh SD sudah sterek kepada hikam SD sudah stereknya sterek bujur
0: macal pulang lah
1: oma di kami itu bertiga aja SD tuh lakiannya
0: ya
1: sekelas kami itu bertiga aja ini tuh sudah pembolosan sudah jarang masuk tuh bang sterek kurang begawi apa aja kurang nih
0: ternyata
1: ada tahu pokoknya sterek tuh bang sudah baju tuh sudah ketat-ketat oh, itu sampai emosi guru tapaknya patah. Kita ini kan sebagai anak SD kan masih lemah lembut
0: maksudnya
1: masih ini.
0: Iya.
1: Tapi jujur mentalnya sudah jadi bang itu.
0: Itu ya.
1: Itu mentalnya sudah jadinya.
0: Ditempak kehidupan sudah ya.
1: Kehidupan kayaknya.
0: Hebat sih kayak gitu-gitu.
1: Zaman aku sudah sterek jarang-jarang anak-anak SD sterek.
0: Iya. Tapi kayak gitu tuh membentuk karakter biasanya. Dulu kan kada bisa kalian aku nih. Tangis-tangis kada bisa malamnya juga menggawe kada bisa juga sampai akhirnya bisa gara-gara kada akun lagi tangis gitu naram.
1: Dulu tuh ada. Dulu ada momen yang ujian nih ulangan lo. Ulangan. Kan biasanya di halaman sekolah tuh dulu kan banyak paman jualan mainan lo.
0: Ya.
1: Mainan segala macam, ini segala macam. Nukar kalung isinya ayat kursi.
0: Kenapa? Itu kenapa?
1: Sekira bisa ujian.
0: Dari halus sudah ada jimat juga.
1: Jadi kalung lo, kalung rantai emas, leontinnya itu tulisan ayat kursi kayak itu.
0: Mikirannya beraja kalau.
1: Iya, jadi diandaknya di atas meja menghadap ke wadainya. Jadi kayak mengambil angin tuh nah, disuap ke muka. Ambil apa ayat kursi sekira lancar. Aduh, pas bagi rapot kena naik.
0: Tetap karena ada belajar ya.
1: Karena ada apahnya, luput. Memang harus belajar, Bang.
0: Dulu Bahari ada supan benar ya kalau kada naik ya berasa.
1: Iya bujur.
0: Bahari kan konsep kada naik. Wah, ini kayaknya
1: kada naik kayak deh. Kayaknya naik berataan deh.
0: Atau dipindah.
1: Dipindah sekolah.
0: Biar naik.
1: Masa? Ada sistem gitu kan?
0: Iya.
1: Kalau sudah kada naik berapa kali dipindah?
0: Atau kada naik nih mau kada naik atau pindah-pindah biasanya.
1: Oh, kayak itu. Daripada inilah, daripada supan lah.
0: Dulu kada naik.
1: Gua kada naik dulu bahari.
0: Banner ya.
1: Beh, jakanya ada sosial media sudah terpampang tuh, Bang. Aku saking kada pernahnya ranking lah. Sekali ranking 2 kada percaya mamaku. Ranking 3 kah ranking 2 kah kada percaya mamaku. Yang bujur aja kayak itu aja pulang.
0: Rasanya kan harus belajar juga aja. Mano apa ya kursi taruh
1: ranking 3 lah aja. Apa jimat lah aja.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di suara santai kali ini.
1: Mungkin aku bisa.
0: Ini lagunya Tulus keren banget sih.
2: Teh hijau.
0: Teh hijau.
2: Kenapa jadinya bikin lebih memilih judul teh hijau lah?
0: Karena lagi diet. Minum teh hijau tarus.
2: Iya mungkin lah. Kenapa ada nasi menteng? Kan ada liriknya. Menukar nasi menteng.
0: Iya, di para kayu tangi.
2: Nah, kenapa nasi menteng aja ininya judulnya?
0: Iya.
2: Teh hijau.
0: Iya. Minum. Dan tidak ada disebutkan, ada lah gak dengar teh hijaunya?
2: Ada.
0: Gimana?
2: Teh hijau ini masih menunggu gitu. Buat aku dah mereka sebelum.
0: Oh iya.
2: Teh hijau ini masih menunggu.
0: Oh iya benar.
2: Itu jasa sekali itu ya.
0: Padahal terakhirnya tadi lagi yang jelas.
2: Yang mana?
0: Pas yang sudah gak ada lagunya. Teh hijau.
2: Bah. Sudah hendak masuk ke lagu orang tuh.
0: Iya.
2: Teh hijau. Wah masih aja lagi Tulus ini aja.
0: Maka festivalan.
2: MC-nya
0: sudah mempresent yang lain. Teh hijau.
2: Teh hijau.
0: Mana MC tahu. Ada lirik tersembunyi.
2: Dikira habis sudah. Belum aja Tulus. Special edition ini. Eksklusif.
0: Uncut versi uncut. Ada usah mempersiapkan festivalan kalau sudah saya angkat. Selamat sore, udahan dulu. Setelah kita lanjut lagi di 10 lagu baru suara ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Mau kemana, Besti?
6: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
5: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
6: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
5: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
6: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
7: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
9: Aku Viva, murni, sehat, alami.
10: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
11: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
12: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
11: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
12: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
11: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
12: Iya kan?
11: Check out Viva buat aku juga, please.
12: Ngelunjak deh.
13: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
14: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
15: Fresh banget rasanya.
14: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
14: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
15: Fresh banget rasanya.
14: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
14: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini kita di 10 lagu baru Iswara bersama saya Adi Febrian yang siap ngasih 10 lagu terbaik, sahabat suara, untuk kamu. Tapi sebelumnya, kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Dibuka oleh Nonda dengan Hong. Baca gitu gak sih? Bener gak sih, sahabat suara? Kalau salah maaf ya. Jadi ini menjadi salah satu lagu dari Nona dan jadi single yang akan masuk di album perdana mereka. Jadi sahabat suara ya, diciptakan langsung oleh keempat member Nona. Ini dia Hong.

Di lagu kedua ada NPD, Lupain Aku Please. Ini lagunya lucu dan jenaka banget, sahabat suara. Jadi trio Lukman, Mario, dan Nicky ini merilis single terbarunya lagi, sahabat suara. Ini tentang NPD ketika kita minta mau lupakan.

lagu ketiga ada Fatin dengan Tidur Siang. Judulnya aja Tidur Siang ya. Jadi Fatin ngajak kita nih, kalau tidur siang ini sekarang hal yang mewah banget, khususnya pada fase dewasa. Tidur Siang di lagu ketiga.

0: Selatan ditutup di lagu kelima ada Ungu, Utara Selatan. Jadi bertepatan dengan 30 tahun perjalanan Ungu di industri musik Indonesia, Ungu merilis single Utara dan Selatan, di mana lagu ini diciptakan langsung oleh gitaris Ungu, Enda Sahabat Suara. Ini dia Utara dan Selatan di lagu kelima. Oke Sahabat Suara, itu dia 5 lagu pertama yang siap saya putarkan untuk kamu dimanapun kamu berada. Ini dia Nona dengan Hong.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

lagu saya putarkan tadi ya Sobat Suara ya. Masih ada 5 lagu terakhir. Langsung kita gas ya. Ini dia reviewnya lagu ke-6 sampai ke-10. Dibuka di lagu ke-6 ada Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai. Jadi hadir lagi nih dengan nuansa melankolisnya. Lagu ini menggambarkan kondisi ketika memberikan semuanya tapi tidak dihargai.

27 ada Hi-Fi dengan Main, lagu dengan nuansa cerita dan juga vokalis perempuan terbarunya Keisha. Ya sahabat suaranya, lagu ini juga mengajak kita untuk menikmati hidup kita. Main di lagu 7.

Gagu 8 ada Clara Riva. Kenapa ya? Jadi dengan VOV imajinatif mengenai momen saat seseorang mendadak dihubungi kembali oleh mantan kekasih. Di lagu ini diceritain tuh. Kenapa ya? Di lagu ke-8.

Dan di lagu ke-9 ada Caleb J, I Found You. Jadi membuka babak baru dalam mini albumnya. Dan single I Found You ini tentang perjalanan jatuh cinta. Di lagu ke-9, Caleb J.

0: tutup di lagu ke-10 ada Maisha Kana dengan Telat. Bercerita tentang seseorang yang akhirnya mendapatkan perhatian dari orang yang selama ini diharapkan, tapi ternyata semuanya sudah berubah. Telat di lagu ke-10. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu terakhir. Selamat menikmati lagunya. Ini dia Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Istuara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Kisah Jale dan Jane. Episode Nonton Konser. Waduh, nyamannya gabin berandam nih. Lawas dah rumah anu. Gucel gula mana gula cel, tepang gula jahua, kopi hambar. Habis itu gula gasan gabin.
2: Aduh.
1: Apa kam?
2: Aduh, hei.
1: Aduh.
2: Aku dibohongi uang pulang.
1: Apa jane? Salik-salik datang duduk-duduk. Apa gerang duduk?
2: Aduh, nih aku. Eh. Tadi mesan tiket, aku anak. Nonton Arjuna 19.
1: Apa nonton apa?
2: Arjuna 19.
1: Arjuna 19? Bah nuput.
2: Aku tukar di Calo. Hanya ada jajah tiketnya aja.
1: Ika hendak nonton Arjuna 19. Arjuna 19 sudah kada dah. Nang ada Arjunanya buaya akun lah.
2: Arjunanya.

0: ya.
1: Apa gerang, apa gerang, kamu apa gerang anak nonton konser kah?
0: Aku anak nonton konser, jadi ay.
1: Bah.
0: Apa aja kok, duitku sudah sedikit. Aku anak melihat binian-binian bungas, jali ay.
1: Ngarannya aja Arjuna, Arjuna tuh lakian berataan jane. Ika anak melihat bungas, binian sampai kamu lihat deh jane, cil warung.
0: Kaduh.
1: Ah, luput dua nenek.
0: Pokoknya orangnya nonton konser bungas-bungas, jale. Aku anak bertamu binian-binian bungas.
1: Ika kalau hendak nonton konser, kepada hila aku dapat kabar dari cucuku semalam.
0: Eh, betul.
1: Cucuku hanya dari Kajarta.
0: Apa aja ya cucuku?
1: Nonton konser bubuhan Korea.
0: Oh.
1: Ih, bungas-bungas kam aku ditampilkan fotonya. Oh. Namun ikam handak kena ikam tulakin juga tuh hari Minggu kena ada.
0: Minggu kah?
1: Ada konser parak sini.
0: Ada konser parak sini?
1: Ada buhan binian. Handak lah ikam.
0: Handak.
1: Ada Black Dog. Black Dog. Black Dog.
0: Bah, itu ngaranya Lenny Salon Jenny tuh.
1: Ngapa itu ngaranya?
0: Itu ngaranya Sarah.
1: Lon mau ku aduh, aduh. Duh, duh, duh, duh, duh. Aduh.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali dan Jani.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Yes, yes!

0: dari Wings Food.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
0: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia.
9: Dengerin cerita horor tanpa ribet, cuma di Kesambet. Kemis Serem.

Di Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai. Malam hari ini sahabat suara, Ramadan ada kembali menemani kamu di Kesambet Kamis Serembet. Kita akan masih mencoba melanjutkan cerita minggu lalu, yang mana cerita minggu lalu kita mengangkat kisah tentang misteri spidol bakas. Kita akan mencoba Rogo Sukmo mediasi bagaimana cerita dari spidol bakas sehingga bisa menjadi misteri. Dan kamu boleh berkomentar di Instagram kita. Di story kita sudah upload special edisi Kesambet Kamis Serembet.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Tadi kayak gimana? Sudah jam coba logo Sukmo?
1: Tadi kan Jarku, ya. Kita malam hari ini akan melanjutkan cerita yang minggu kemarin.
0: Iya.
1: Misteri Spidol Bakas.
0: Hantu Spidol Bakas.
1: Kita akan mencoba logo Sukmo.
0: Iya.
1: Nah, pas dua lagu tadi ku cobai, berat memang. Ada kuat aku kam. Bahuku barat bujur. Belum apa tuh coret sudah muha aku. Spidol Bakas, bos.
0: Ngomongin tentang Rogo Sukmo ya. Jadi ini aku ada dengar kan podcast Malam Kliwon kalau enggak salah ya. Kan duanya itu penyiar radio ya.
1: Malam Kliwon itu si Bimo kan?
0: Bimo itu kan Ardan dulu kan?
1: Oh iya kah? Oh terus
0: berdua tuh sama dulu kayak kita kayak gini. Iya terus punya podcast gitu loh. Nah, jadi dulu katanya ada satu orang yang suka banget dengerin mereka juga. Itu kayak kita tuh kayak Mbak Emma misalnya gitu ya kan. Sampai di case-nya tuh adalah ternyata Mbak Emma ini bukan orang Banjar.
1: Ush, tapi ya,
0: tiba-tiba bilang kayak gini, "Aku mau deh malam ini ke studio,"
1: katanya. Wow.
0: Gitu ya kan. Oleh kata Bimo.
1: Pas siaran tuh.
0: Pas siaran, kan mereka siaran malam kayak gini kan. Boleh, datang aja ya katanya gitu. Sampai pada jam berapa si perempuan Mbak Emma ini bilang, "Aku udah sampai nih." Nah, si siapa lagi, Bimo sama Parit ya? Siapa satunya?
1: Si Parit. Karena tahu aku siapa.
0: Katanya siapa gitu kan? Si
1: Rudi. Hadi Suwarno.
0: Satunya nih bilang, "Eh, ada tamu di depan." Bilang ke operator, "Tolong bukain pintu ya," gitu. Ketika operatornya ke depan pintu, ternyata enggak ada orang apa-apa.
1: Wow.
0: Nah, abis itu si Bimo ngechat lagi di WA, "Kok nggak ada? Katanya datang." Terus Mbak Emma bilang, "Aku udah di dalam studio kok. Kalian pakai baju ini, terus lagi ini," katanya.
1: Wow.
0: Dan bener.
1: Wow.
0: Wow, kataku.
1: Wah, aku merinding.
0: Iya, iya. Serem ya gitu ya.
1: WA,
0: aku udah di dalam kok.
1: Kuota lah.
0: Nggak tahu ya, kayak gimana case-nya.
1: Harapnya.
0: Ya gitu case-nya. Ada kok yang kayak gitu-gitu ternyata. Apalagi di daerah sana mungkin kali ya.
1: Kok bisa gak, maksudku alam-alam sebelah kayak gitu kok bisa dia hubungi langsung?
0: Kalau Rogo Sukmo kan gak alam sebelah.
1: Oh,
0: Rogo Sukmo kan
1: Rogo Sukmo
0: roh
1: itu,
0: kamu
1: iya,
0: yang keluar.
1: Iya benar-benar.
0: Badan kamu, jasad kamu masih di
1: tapi
0: sana.
1: Tapi dia komunikasi via WA.
0: Mungkin balik lagi kali.
1: Oh, dia pada saat Rogo Sukmo dia jalan, terus dia balik lagi, baru dia nge-WA kayak gitu ya.
0: Iya, itu Rogo Sukmo kayak gitu konsepnya.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Aku sempat sih nonton film tuh, film horor tuh yang Rogo Sukmo kayak gitu. Tapi memang si ininya, pelakunya ini memang harus masuk ke dalam peti kayak gitu.
0: Jadi, medianya harus kayak gitu.
1: Medianya
0: ya,
1: harus kayak gitu, masuk ke dalam peti kayak gitu, terus baru dia jalan-jalan, tapi kelihatan.
0: Apa yang kelihatan?
1: Orangnya ini kelihatan.
0: Gak disensor.
1: Maksudnya nggak, kalau kadang kasat mata gitu dah, tapi memang busur nampak orangnya nih. Kasat mata maksudnya.
0: Oh, kasat mata kan?
1: Jadi maksudnya di
0: yang itu Rogo Sukmo kayak gitu.
1: Yang orang lain tuh.
0: Gak ngeliat dia.
1: Ngeliat. Jadi ngeliat segala macam, tapi yang orang yang punya kekuatan Rogo Sukmo tahu kalau itu kada asli.
0: Oh.
1: Ditagur lah, sudah main-mainnya ajar.
0: Iya,
1: pada saatnya masuk ruangan misalnya, baru ditagurnya, sudah main-mainnya aja, kasihan si Bude aja kayak gitu.
0: Baru dia
1: sadar. Kok Pak Ade tahu? Ya tahu lah, Pak Ade yang ngajarin kayak itu kisahnya.
0: Iya. Ada orang-orang kayak gitu.
1: Ada orang-orang, ada kebanyakan.
0: Makanya film gitu Insidious tuh kan kayak gitu.
1: Rogo Sukmo.
0: Si anaknya nggak bisa kembali lagi.
1: Iya,
0: karena masih
1: masuk
0: kecil, badannya yang ngincar orang.
1: Tapi di bule karena ada istilah Rogo Sukmo ya.
0: Kan jauh bahasa aja. Tiba-tiba ada pastor datang, "Oh, ini Rogo Sukmo, Mbak."
1: "This is Rogo Sukmo." "Kok iso bahasa Jawa sampean?" "Aku iso nek Malang rek." Bule.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri.
1: Kamu jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
0: Dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu kamu, sahabat suara, mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati juga suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer. Ada Sinar Maslen diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramon Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah, Paramon Petals cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menariknya.
0: Nah, untuk periode program sampai 31 Agustus 2026. Info lengkapnya langsung kunjungi website bbri.id/BRIKPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan?

0: dari Wings Food.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Geng, lonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Jadi sahabat suara, malam ini gagal lagi ya ternyata.
1: Gagal
0: ya.
1: Lagi kita.
0: Mungkin kita cari urban legend yang lain ya Ram.
1: Kita akhirnya tidak menemukan bagaimana misteri spidol bakas ini bisa ada.
0: Iya ya.
1: Kok ada urban legend
0: di tahun 50-an ya.
1: 60.
0: Kenapa?
1: Di tahun 60.
0: Di tahun 60.
1: Orang musim kapur. Si tiba-tiba ada mengangkat cerita spidol bakas. Misteri pulang. Kok misteri? Kita ini kan kalau ada identik dengan misteri kan salah satunya adalah dengan horor loh.
0: Iya.
1: Di kulik-kulik sekalinya misterinya adalah dari mana spidol bakas ini? Nah itu aja sekalinya bagi kulik-kulik.
0: Karena ada horornya ternyata lah.
1: Ada horornya.
0: Iya.
1: Ini apa? Benda apa?
0: Gitu. Iya.
1: Kami sudah mau kamu coba-coba rogo suku.
0: Tapi aku bertakun. Ini kan percaya alien gak ada siram.
1: Aku percaya alien.
0: Berarti ada orang di luar bumi gitu lah.
1: Iya.
0: Nggak percaya gitu lah.
1: Percaya aku.
0: No.
1: Bukan orang ya.
0: Berarti ada peradaban lain di.
1: Peradaban lain. Nah, Ikam nonton gin YouTube-nya Wendy Cagur. Yang lawan bininya yang membahas tentang misteri, tentang horor-horor kayak inilah.
0: Apa?
1: Ada satu inya mengundang laki bini yang aku lupa istilahnya. Nah, inya tuh kayak kau membaca masa lalu dan masa depan kayak itu kah?
0: Masa?
1: Ih. Jadi jarnya si kamu ini dulunya seorang ini. Kamu ini seorangnya ini kayak itu. Terus bahwa kita tuh memang sudah mengalami dunia riset ini selama 7 kali.
0: Dunia riset.
1: Riset ini kali. Sudah 7 kali risetnya. Makanya ada 7 lapis bumi, 7 lapis langit.
0: Oke.
1: Kan 7 lapis langit, 7 lapis bumi loh.
0: Iya.
1: Sudah teriset 7 kali. Ini adalah riset terakhir jar. 7
0: kiamat,
1: nih.
0: Kiamat habis itu.
1: Oh iya. Makanya di Quran kan ada, memang dibaca di pada hikmah itu kan.
0: Iya,
1: di kitab-kitab kan memang ada pada hikmah itu 7 kali.
0: Oh.
1: 7 lapis bumi, 7 lapis langit.
0: Kayak gitu-gitu ramilah
1: kan. Ramilah
0: gitu-gitu.
1: Oh, apa sih namanya? Konveksi Joko apa sih namanya? Itulah konspirasi.
0: Konspirasi.
1: Nah, konspirasi kayak gitu tuh ramai.
0: Iya, benar-benar. Ya, benar-benar.
1: Cuma kadang-kadang aku masih mentok. Itu kan jauh luas loh. Pembahasannya jauh luas sekali dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi.
0: Mm-hmm.
1: Dengan orang kam di usia dulu, usia 22 tahun ikam kayak gini-gini dulunya. Dulu ikam kayak gini-gini, ikam sebagai ini kayak gitu. Tapi aku masih mentok dengan orang yang kesurupan di Samur Banyu sembuh.
0: Kok itu, bisa ya?
1: Sampai situ aja aku masih kada paham dah.
0: Kok bisa ya?
1: Kok bisa?
0: Mungkin boleh dijelaskan orang yang paham kali ya. Entar kebauan kah si hantunya nih lah.
1: Samsu.
0: Pabo. Nyoan ini, Pak.
1: Aku udah gagam lalunin aja. Kagak banyu-banyu di kumurnya. Sambur.
2: Masih ada banyak cerita horor lainnya di Kesambet. Dengerin terus Kesambet tiap hari Kamis jam 7 malam.
3: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
4: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Rama, yeah. Ade masih menemani kamu di
1: Kirim Salam Suara Santai malam hari.
0: Mana
1: ini sama
0: Mbak
1: Suara.
0: Tapi Mbak Emma, aku kan beliau tuh kemarin bilang hari ini mau ngasih relasi ke aku juga Ram. Tapi hari ini gak ada beliau. Apa
1: gak
0: namanya?
1: Gak ada ngontek. Lagi haur berarti.
0: Lagi haur. Iya bener.
1: Lagi membubut besi. Membubut ini apa? Head machine.
0: Oh, head machine ya. Mungkin. Star. Apalagi dia bilang minggu depan mau keluar kota.
1: Wis.
0: Itu kabarnya baru.
1: Bah. Kabar baru lah luar kota. Ibu kota provinsi.
0: Nah, pokoknya mau keluar kota nanti katanya. Jadi mau disempetin lah minggu ini kayak gitu.
1: Ayo, ay.
0: Tapi sehat-sehat lah ya. Para pejuang rupiah kayak Mbak Emma tadi.
1: Yang malam hari ini masih mencari rezeki gitu kan ya. Yang masih mencari sesuap nasi, bah ada sesuap nasi lagi, sudah kada kau pakai sesuap nasi itu. Sepiring nasi.
0: Eh tadi kamu habis berapa coba? 15 sampai lah.
1: 15.000.
0: Padahal nuker nasi kau.
1: Padahal nuker nasi kau. Cuma ada momen yang kayak
0: kita tuh anak enak ini. Orang Banjar tuh pasti kayak gitu ya. Hmm. Sebenarnya bisa kau makan yang prepare ram.
1: Iya, dengan harga mungkin 25,
0: prepare 20.000. Kan, ram.
1: Tapi dengan pentol di hadapan.
0: Iya, runtuh.
1: Runtuh kada kabah. Pentol lah di hadapan lah, isi hinta lu 5.000 dah.
0: Nah.
1: Ambil 2.
0: Nah.
1: Sudah 10.000.
0: Betul. Betul
1: dia. Betul. Pentol yang kecepong 5.000, 15.000, nasi campur dah
0: sepiring. Nah.
1: Jakanya tolah jakanya makan nasi campur
0: dah. Iya, nah, kalau di Jawa mungkin kada kayak gitu ya. Iya,
1: cuma kan ada sensasi ada mentol yang kada ditemui pada saat kita makan nasi campur.
0: Makan nasi yang paling aneh digabung pakai apa? Kan biasanya ada orang pakai martabak. Hmm. Dimsum ada juga orang.
1: Iya. Itu pasti masuk aku. Aku pernah kok makan nasi pakai gorengan.
0: Pakai gorengan pernah
1: orang. Di pondok aku makan nasi pakai bakwan, pakai tahu isi.
0: Paling-paling yang aneh apa?
1: Yang paling aneh. Yang paling aneh, bukan paling aneh
0: sih. Paling miskin dari Gamram.
1: Bah.
0: Pakai garam pernah ada ram?
1: Garam kada pernah sih
0: aku. Aku ada pernah juga sih garam walaupun pakai.
1: Tapi kuitan-kuitan kita kan pasti menemui loh.
0: Mungkin loh.
1: Tapi aku menemui kain ini ku makan nasi beteh hangat.
0: Oh.
1: Jadi iya, kuah.
0: Iya.
1: Kenapa
0: iya.
1: Nih jaku bekuah jaku lo? Eh, saya kira nyaman mengunyah. Nya nyaman menaguk longsor.
0: Manis tapi lo jadi.
1: Manis.
0: Tapi pakai garam pernah aku menemui keluarga ya makan pakai garam.
1: Makan nasi pakai nyiur?
0: Adalah.
1: Ada. Aku pernah. Ya, makan nasi pakai nyaman.
0: Masa?
1: Pakai nyiur, pakai ini. Eh, sama aja kayak kita makan kan ada sayur urap.
0: Oh,
1: nyiur itu.
0: Oh iya.
1: Tapi nyiur. Ini nyiur putih.
0: Iya nyiur putih yang
1: kelapa
0: kan?
1: Kok? Iya. Iya. Yang beri parut. Buuyah. Pakai nasi sedap.
0: Oh.
1: Sedap itu.
0: Jarang aku baru pernah sih. Ini ada Ida. Ida tadi baru aja katanya makan pakai nasi pakai martabak.
1: Hmm.
0: Terus ada sandal Nippon.
1: Iya. Makan sandal juga makan.
0: Keras. Keras berada dagingnya. Makan pakai jagung jarnya.
1: Makan pakai jagung.
0: Makan pakai jagung.
1: Itu ampal buntungnya yang ngarannya. Ampal jagung.
0: Tungannya ampal jagung buntungnya. Ampal jagung pernah, gorengan pernah. Apa yang paling aneh?
1: Cendol.
0: Buah manis.
1: Tuh kada makan ngarannya sih tebalik cendolnya kepiring. lebih ke tebalik tuh dah.
0: Tapi pakai kecap aja pernah kada ram?
1: Pernah aku pakai kecap aja.
0: Pernah
1: aku makan.
0: Oh ya.
1: Pernah aku saking anunya dulu SD tuh.
0: SD
1: ya. SD tuh hintalo tuh sebiji bagi berapa gitu. Bagi 3, bagi 4.
0: Oh ya. Mm-hmm. Oh. Nih, adanya bilang. Pernah kah dulu pernah makan pakai biji ramania?
1: Biji ku ikam makan.
0: Biji ramania ikam makan. Coba deh sahabat suara. Lauk yang pernah kamu kombokan dengan nasi, lauk apa yang paling aneh? Kasih tahu di 0811 99 33 901.

0: Balik lagi Sahabat Suara menemani kamu. Ada Rajaya lagi gatal rakungan wahini nah dapatnya asap jernya. Makanya jadi ditaguk asap.
1: Ini aja Pak. Banyak minum banyak putih kayaknya habis suara.
0: Kita ngomongin tentang lauk di nasi yang paling-paling aneh.
1: Ada dulu orang tua ya. Orang tua zaman dulu tuh makan nasi pakai garam. Itu sudah sering kita temui ya.
0: Iya, ada nasi aja kan
1: ada ram. Ada nasi aja. Ya. Ada bahkan nasi dijamur jadi rengginang.
0: Iya. Aku masih menamui momen itu orang.
1: Kadang-kadang maksudnya kepikiran kayak gitu nah. Oh, kita nih sayang nih nasi ini dimakan. Sayang nasi nih sudah kada habis dibuang, dijamur. Ya. Kok bisa jadi keripik, jadi cemilan yang enak.
0: Iya. Masa rengginang dari itu?
1: Iya.
0: Tapi rengginang kriuk benar.
1: Lah.
0: Iya, aku tahu rengginang dari nasi, tapi masa kriuknya kayak gitu?
1: Lah iya memang kriuk kayak gitu.
0: Oh.
1: Memang kayak gitu, memang dari nasi aking jurang.
0: Nasi aking.
1: Heeh.
0: Iya. Bahkan dulu kada saking yang tidak ada uangnya nih lah. Mm-hmm. Bayi pun pakai baju baras ya.
1: Baju baras.
0: Iya kan?
1: Ika menemui kada minum baju baras.
0: Aku kada sih. Aku tahu
1: kalau ada jual. Tapi kan pernah minum lah. Baju baras. Nah, baju baras itu diminum enaknya pas hangat-hangat.
0: Masa?
1: Iya.
0: Emang berasa.
1: Ika enak dibuat di gula sedikit buat di uyah enak itu. Aku lagi halus rancak minum baju baras.
0: Oh pantas ay. Nah ada Aisyah Ram yang menyebut nih Aisyah Astari dari ketan kalau rengginang tuh jadinya.
1: Ada dari baras, kada beratan ketan, ada memang ketan. Cuma kan kalau dulu kan orang kan lebih banyaknya pakai baras sisa dijemur.
0: Nah benar.
1: Jadi rengginang Aisyah. Itu kada melulu rengginang yang bulat yang kayak sekarang kita di kemasan tuh kada.
0: Oh.
1: Rengginang kayak baras. Baras dijemur kan jadi rempah.
0: Jadi kering banget nih.
1: Ya kayak gitu. Yang apa? Remehan-remehan kayak gitu. Nah itu sudah dimasuk dalam toples, kasih uyah. Udah jadi cemilan, jadi keripik gitu.
0: Pengaruhnya nasi basi bang aja.
1: Itu nasi aking. Tumbuk di lintuhut juga nih. Itu nasi aking. Kalau nasi basi itu nasi aking itu yang gak saya dijulung ke itik biasanya hayam. Amun ika makan nasi aking. Cocok aja mendi ronsen garing tarus. Kabut pa ya paru-paru pian lompat parutan pian nih jar nasi aking dimakan.
0: Iya. Nasi lauk teh manis panas nyaman jua jarnya. Teh tadi Ramo sudah berkisah.
1: Ada memang dicampur.
0: Iya.
1: Campur kan. Pakai minyak apa pakai teh panas enak memang.
0: Wadah kue satu ada dari nasi dijamur tuh jarnya.
1: Ada kue satu ada yang dari jamur ada. Ada juga yang nasi yang sudah apa baras yang bujur baras. Dihancur, ditumbuk, jadi gelapung, jadi wadai.
0: Hmm.
1: Jadinya tepung beras.
0: Nah, iya.
1: Kayak gitu.
0: Ada RPS juga nih, jadi RPS. Wah, ini nasi yang kita pakai gini bisa jadi cireng. Kalau jadi rengginang.
1: Nah, iya, betul. Cireng, bujur sekarang namanya cireng.
0: Cireng namanya sekarang ya.
1: Dicampur sama tepung kanji.
0: Oh. Beras Jawa kah beras Banjar aja?
1: Beras tiam kanan loh. Baras kandangan.
0: Kada peduli kita amun itu lah.
1: Amun baras Jawa. Baras itu.
0: Iya.
1: Sego, namanya sego.
0: Sego.
1: Kalau Banjar baras say.
0: Iya. Sahabat Suara menurut kamu pernah makan lauk dengan beras sih? Makan dengan nasi, lauk apa yang paling aneh?
1: Betul.
0: Kasih tahu Sahabat Suara di 0811 99 33 901 Sahabat Suara ya. Di Instagram kita tunggu juga. Di Instagram kita iswara.bjm.

0: warga Indonesia.
1: Iswara. Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
1: Aquaviva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food, kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara. Kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma targetnya liburan atau beli gadget baru aja ya. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri.
1: Jangan sampai kamu melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
0: Dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu kamu, sahabat suara, mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Maslen diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah, Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menariknya.
0: Periode program sampai 31 Agustus 2026. Info lengkapnya langsung cek website bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan serta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Kamia, suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Yasin 90,1 FM. Tadi aku sama Rama bilang, Rama, kata Rama nonton di Netflix Tunggu Aku Sukses Nanti,
1: ya,
0: kan?
1: Betul.
0: Terus dari Pebi bilang nonton deh Bisikan Jenazah aja Pebi filmnya.
1: Wah. Ram tolong. Kadewani aku Bisikan Jenazah tuh aku hanya nonton trailernya sudah.
0: Ya Ram, serem.
1: Serem kayaknya. Ini kan Netflix itu kan kalau kita gandakan kan nyetu putar semut loh.
0: Iya.
1: Serem itu. Ya, aku memang ketujuh nonton horor, cuma kayaknya masih belum siap untuk nonton itu karena masih ada kenakan halus loh di rumah.
0: Sama aku.
1: Kena gin dulu.
0: Aku semenjak apa ya di rumah kakak kayak gitu kan hawanya lain.
1: Hawanya
0: jadi lain kan di luar rom.
1: Iya.
0: Nonton horor gitu.
1: Makanya rom. Jadi kayak.
0: Jadi sensitif kita.
1: Iya, kadu segin. Kakain aja gin dulu siang kalau anak nonton siang.
0: Iya. Ini ajarnya nonton juga Wanita Pembawa Sial, Jar.
1: Wanita Pembawa Sial lah. Paling banter aku nonton Nadia Omara udah.
0: Udah, verbal aja. Verbal. Dikisahkan
1: dia. Nanti
0: dikisahkan Nadia Omara aja takutan sudah. Begini nonton
1: bujur lah. Kan lagi nonton-nonton film-film yang horor kan aja dulu.
0: Iya. Terus katanya nonton film, kalau action paling bagus katanya The Rock. Nama The Rock filmnya The Rock.
1: The Rock lah.
0: Pemerannya Nicolas Cage.
1: Oh, kayaknya pang lah.
0: Mm-mm. Masih ada, kamu hendak sewa kasetnya bisa aja hari.
1: Bah. Di ultradis kan.
0: Lihat cuplikannya, aku lihat Pepe, cuplikannya kayak apa Pepe. Kayaknya lo ngerama melihat.
1: Seram bang itu.
0: Oh, ada ini sorangan.
1: Video call aja kena.
0: Pepe, kamu video call ya Pepe. Tapi dari jauh Pepe.
1: Kalau di video kalau takut ciak berarti iya tuh ada sebuah seram tuh.
0: Ikan video call nanti ambil letakan Pepe. Tanya kayak itu. Terus Weapon bagus juga
1: weapon
0: filmnya.
1: Lah.
0: Anomali jadinya bagus juga. Ini filmnya siapa namanya Ram? Sutradara Joko Anwar.
1: Oh.
0: Anomali atau Ritual namanya kayak gitu.
1: Oh, kayaknya deh. Kalau film-film keluarga tuh kalau ada Ringo Agus Rahmannya bagus kan?
0: Masa?
1: Ih, kalau ini jadi sosok Abah.
0: Oh, ini dulu dia sama Desta masih kan ada momen ya, sorry banget ya. Film horor itu semuanya unsurnya apa namanya?
1: Terbuka lah.
0: Seksi.
1: Iya, betul.
0: Ada masanya kan?
1: Ada masanya.
0: Iya kan?
1: Tapi kalau menurutku lah yang nonton barusan yang nonton Tunggu Aku Sukses Nanti itu kayaknya film yang dibintangi oleh Ringo Agus Rahman.
0: Kerja Ringo deh perasaan.
1: Yang mana?
0: Tunggu Aku Sukses Nanti enggak dari
1: Ringo. Lain. Maksudnya genre-genre kayak gitu.
0: Oh iya.
1: Genre-genre yang kayak itu. Genre yang kekeluargaan kayak itu. Kalau ada Ringo Agus Rahmannya pasti bagus.
0: Iya. Ringo kayak makin matang.
1: Ringonya ya. Kayak matang tuh kali jadi sosok Abah. Terus paman, suami gitu-gitu.
0: Iya.
1: Apalagi ada film yang inya cerita tentang inya lawan anaknya berduaan aja merawat. Itu. Sama ada cerita yang inya merawat anak dari orang tua yang punya hutang lawan inya. Jadi inya kena kamu bayar hutang.
0: Itu kayak film Korea dong. Ada film Korea kayak gitu
1: itulah.
0: Ya.
1: Inya kena kamu bayar hutang. Mm-mm. Anaknya jadi tanggungan.
0: Oh.
1: Akhirnya memang diserahkan oleh orang tuanya juga gitu loh, supaya orang tuanya bisa bekerja.
0: Iya, sampai film gondol. Korea kayak gitu ada banyak. Ada yang ditinggalkan ke film Korea ya. Apa aku yang tertangis ya. Jadi orang tuanya ini meninggal. Waktu itu udah sendirian, piatu lah ya, yatim lah ya. Terus mamanya meninggal, anaknya bisu, ditinggal di rumah.
1: Mama rasnya ya.
0: Sampai ada yang menagih utang ke rumah.
1: Itu. Oh tahu ku, iya, akhirnya diinggul lawan yang
0: menagih utang Ram. Itu. Iya, sedih banget kan disiram film
1: kayak itu. Tapi kan itu rumahnya akhirnya di diobrak-abriknya loh.
0: Iya, tapi kan sedih Ram. Ya,
1: sedih itu, kadang kau apa-apa.
0: Sampai anaknya. Si yang ayah angkatnya nih, yaudah ya kan sudah ganal juga, aku antar ke panti asuhan aja. Nya sampai bisa bahasa isyarat jadinya manggil ayah untuk ayah kan.
1: Wih.
0: Aku sedih banget itu.
1: Jingkar
0: aku. Dagin lah itu gin dulu lah.
1: Itu gin dulu lah. Sampai situ gin dulu lah karena ngalih bekisah panjang.
0: Mau hendak rame datangi ke bakso mie ayam
1: kalau, nah, kalau hendak rame kita mie ayam deh.

0: menginjak 32 tahun harus kayak apa kira-kira?
1: Nah, santai.
0: Nah, kasih tahu Ram.
1: Santai aja.
0: Kasih di perempuan ya?
1: Memang kalau perempuan di usia 32 tahun masih dalam status berpacaran, harapannya adalah
0: mau tahap ke jenjang yang lebih
1: serius. Cuma kalau sudah tiba-tiba off,
0: iya, dalam artian sudah berakhir,
1: ya sudah, berarti bukan jodohnya.
0: Nah.
1: Bukan jodohnya, tapi nih ya, kalau kamu adalah pribadi yang maksudnya yang lurus-lurus aja,
0: iya,
1: yang baik-baik aja,
0: iya,
1: di balik kandasnya hubungan kamu, nah, ada satu orang yang sedang menunggu kamu.
0: Nah,
1: ini dalam waktu dekat ya. Nah. Dalam waktu dekat ntar,
0: ya,
1: kamu akan dihubungi sama satu orang.
0: What?
1: Terus itu yang akan menjadi jodoh kamu insyaallah.
0: Nah.
1: Mana betul?
0: Nah.
1: Di sini aku pandir.
0: Ya.
1: Siapa ngarannya?
0: Si Ari.
1: Bah, luput. Kan binian. Untung hidup, jangan dipatak Ari-Ari.
0: Makanya saranku nih Dea, jangan menyembah kulkas lagi.
1: Jangan. Jangan menyembah kulkas. Mulai dari sekarang Dea di usia 32 tahun mengisi kekosongan, dan supaya kamu tidak sakit hati,
0: ya,
1: mulailah menggeliming sumbu kompor.
0: Orang masih mau kompor. Kan sudah begas beratana. Masih mau
1: sumbu kompor. Sudah ikan gliming, nah ikan masukkan ke dalam kompor tuh, lubang-lubang tuh masing-masing. Kan ikan tarik pakai tang.
0: Wah, aku jarang banget sudah tuh bahari tuh kayak itu banget sudah.
1: Ikan masukkan, ikan tarik pakai tang.
0: Kayaknya dipotong tang. Dan dipotong Ram, biasanya
1: dan dipotong. Dulu Ram. Kalau kada dipotong, kada rata apinya.
0: Iya, jarang.
1: Dan kalau kada menyerap, kalau kada rapi menyimpulnya,
0: ya,
1: apinya kada mau biru.
0: Iya, kurang ajar. Teknologi yang kurang ajar itu. Pasti anak yang disuruh.
1: Itu ikam ingati, kalau ikam pakai kompor sumbu, jangan mematikannya dengan menyimber pakai banyu. Melindap kamu hai ikam.
0: Jangan sesekali, soalnya jangan suka menjak tanah di bawah.
1: Jangan.
0: Jangan ya.
1: Jangan.
0: Nah itu dia, jadi move on aja, jalani aja dulu kali ya.
1: Iya, karena ada kok masanya.
0: Kepala tiga bukan berarti akhir.
1: Ah, tenang saja.
0: Iya, ya kan.
1: Ada apa-apa. Karena kalau sudah ada kabar baik, kabar-kabar kita kami lah.
0: Iya, betul.
1: Bahabarnya.
0: Betul, itu dia ya kan. Tugin dulu lah. Untuk malam ini ya.
1: Iya.
0: Ketuanya ada Elsa juga tuh lagi dengerin. Mm-hmm. Elsa hati-hati di jalan. Ngakak bener lu sambil nyetir sampai buka TikTok dia. Siapa juga lu menggelimbing. Apa?
1: Menggelimbing sumbu kompor.
0: Orang hati lagi kerja ban.
1: Eh Dea ajar di kantor nih. Eh Dea. Ikam kenapa melamun? Oh kan melamun ya. Tatapan ikam kosong. Iya bos, tatapan lu memang kosong. Tapi tangan lu menggelimbing kompor. Menggelimbing sumbu kompor di bawah.
0: Hati lagi kerja ban menggelimbing. Kesel apa?
1: Itu ibaratnya kalau kita main Rubik.
0: Iya, iya.
1: Nah, main itu. Rubik kayak gitu. Rubik kan ngalih. Udah nang nyamannya sudah. Anak menggelimbing sama tali selawat kalau main pacul luloy. Udah sumbu kompornya paling nyaman.
0: Itu cuma itu gitu ya. Jangan ya. Mana deh supan jadinya pecongol lagi teh. Gitu. Jangan ya deh ya.
1: Bismillah aja deh ya.
0: Bismillah deh ya. Bismillah aman deh 32 tahun.
1: Kada apa-apa, Bang.
0: Ya.
1: Jodoh ikam pasti ya orang baik. Kalau ikam orang baik, ikam pasti jodoh ikam baik juga.
0: Niat baik,
1: hasil baik.
0: Nah itu dulu. Itu dulu. Itu dulu. Kita udahan dulu. Besok kita ketemu lagi.
1: Ya.
0: Terima kasih ya. Sobat suara yang lagi galau,
1: betul,
0: lagi sakit. Terus juga yang apa namanya lagi berjuang, semangat semuanya.
1: Benar. Ya, pejuang garis kamu. Dua juga.
0: Ah, ya,
1: semoga disegerakan.
0: Amin.
1: Kalau memang lagi apa belum dapat rezekinya, udah nikmatin berdua aja dulu.
0: Iya, pacaran lagi nih.
1: Pacaran aja dulu, jalan-jalan kemana-mana berdua.
0: Betul.
1: Karena kalau sudah beranak dapat pengalaman baru lagi.
0: Ini yang digabung terakhir ya.
1: Apa jar?
0: Mau kurang duit pong ya, pak aja.
1: Mau kurang duit, bah. Ikam melapor kurang duit, nang kurang duit juga. Sama-sama aja kita kurang-kurang nih.
0: Iya aja.
1: Waduh.
0: Saranku, ikam kawan aja sedih ya tadi kali lah.
1: Ini kalau pindah kita kan tahu jodoh dari mana,
0: nah,
1: ya.
0: Nah.
1: Ujar Buhan Pak Imaman tuh, jangankan betamuan, betetes sandalnya menjodoh.
0: Bah!
1: Sudah.
0: himong
1: hati. Betapa sandalnya yang dilanggar, ngorong jodoh, gugup sudah kita.
0: Nah, apalagi.
1: Apalagi maksudnya betapa.

0: tatap mata, bah, apa ya hehe.
1: Itu dia. Itu gin dulu lah
0: wajan hari inilah.
1: Jagin guringin tapi jangan tapi belamun-lamun lagi sudah. Yeah. Sudah dapat suara ya dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
0: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rasan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril di Nongkrong bareng Beril. Sebelum mulai, kita sama-sama kirim doa yuk buat saudara kita di Kalimantan yang terdampak Karhutla dan Flores. NTT juga yang masih menghadapi dampak gempa. Semoga semuanya diberikan.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Hey,
2: oh, ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar. Seni merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
4: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
3: Ma, tengokin ibu gak, nak?
4: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

lagi menuju weekend. Keren, lagi pada ngapain nih? Update-update kali, lagi di mana, lagi ngapain, lagi sama siapa? Masih kerja kah jam segini? Atau lagi makan? Karena tadi gue juga lapar banget, jujur ya, akhirnya gue menyantap sebuah restoran tendaan kaki lima. Bukan restoran sih ya, berarti kaki lima Jepang-Jepangan gitu. Langganan gue, the one and only Sapongiro, enak banget bos. Mungkin lo pernah makan itu ya. Karena gue merasa hari ini capek banget, jujur cuy, buset. Kayak gue itu tadi memang ada free time, gue di rumah gue lah sendiri gitu kan. Terus bisa nih gue pakai tidur, tuh ya pas udah sampai kasur nih udah mau merem siang-siang gitulah. Ya kan gue kerja malam ya. Gue langsung mau merem, set, tiba-tiba kelupaan. Ada ini, lupa tanda tangan ini, ada urusan kerjaan ini. Nah, kayaknya gue emang butuh asisten nih sahabat suara. Tapi kan in this economy, masa sih gue nge-hire asisten, mending duitnya bakal gue makan ya guys ya. Tapi jujur ya, kalau misalkan gue ditanya, kalau misalkan gue punya duit gitu ya, dan gue sedang membuka lowongan asisten, gue pengen seorang asisten yang perfeksionis dalam hal jadwal. Karena gue suka skip jadwal gue sendiri. Gue bahkan pernah loh, demi apa hari ini nge-MC gitu, gue pernah. Langsung lah gue langsung jalan tuh saat itu. Kacau, chaos banget perjadwalan gue. Orang pasti bilang, iya Ril, tinggal lo tag aja di Google Calendar. Memang, memang. Tapi penyakitnya gue ini salah sih, jangan ditiru ya. Misalkan kayak Ril, tanggal sekian ada nge-MC ya, tanggal 19 September gitu misalkan. Oke, harusnya kan langsung di tag ke Google Calendar kan, normalnya kan begitu. Tapi saya tidak melakukan itu, sampai akhirnya lupa sendiri. Nah, kita berangan-angan aja sahabat suara. Kalau lo nih lagi buka lowongan asisten buat lo sendiri gitu ya, lo tuh pengen asisten yang kayak gimana? Untuk memenuhi kebutuhan lo. Nah, coba lo pikir-pikir sendiri, kira-kira lo butuhnya apa? Lo tuh orangnya kayak gimana? Nah, baru tuh lo bisa jawab di nomornya Iswara di

lu pikirin nih, kalau gua nih ya buka lowongan asisten, gua butuh asisten yang kayak gini. Nah lu jawab dah tuh ke WhatsAppnya Giswara 0816 114 1014. Biar makin semangat, kita ke The Adams dulu, Timur. Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Siaran sama

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: Diterapkan pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, dirayang, senang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

bareng Viril bersama Viril Rasan Davi sampai jam 10 malam. Sekarang kita bakal ngebahas soal kalau lu nih buka lowongan asisten. Kira-kira lo pengen asisten yang kayak gimana? Nah, kita discuss nih begini baik. Tayo, let's go. Tiba-tiba Bekasi gua keluar ini. Ada Dimas. Gua butuh asisten yang bisa ngingetin semua jadwal gua. Lu kayak gua ya. Berarti tiap pagi dia datang jam 9 meeting, jam 11 meeting, jam 1 makan, jam 3 meeting. Atur sendiri hidup lo ya. Michelle, gue butuh asisten yang bisa nolak orang. Oh iya benar, karena banyak banget orang yang nggak enakan. Nah, gue juga butuh lagi yang kayak gitu tuh. Mas Beril, ini Mas Beril lagi. Mas Beril ini ada tawaran nih, cuma aduh budgetnya agak kurang gitu. Wah, gue kan nolak kan nggak enak ya. Apalagi kan orang udah ngasih rezeki gitu. Tapi tolong deh. Tolong ditolakin ya, gue gak bisa nolak orang tau.

Coba kalau lo nih yang di TikTok, kira-kira lo buka lowongan asisten buat lo sendiri gitu ya. Lo kira-kira pengen butuh asisten yang kayak gimana nih? Jawab di komen ya. Ada Raka dari Depok, gue butuh asisten yang bisa bedain mana chat penting sama chat gak penting. Oke. Ya tinggal buka gak sih chatnya? Gampang, gue mau jadi asisten lo, asal dibayar. Ada Renje, hai. Ada Sarah, gue bisa baca tuh username TikTok lo, walaupun username-nya bulat-bulat biru tapi ada tulisannya S-A-R-A-H. Ada Astrid, ramenya malam ini karena ada kamu Astrid, yau. Ada namanya Gau, Gau, kalau kata terima kasih Gau ini mas. Kira-kira lo kalau buka lowongan asisten, lo butuh asisten buat lo tuh yang kayak gimana? Gue pengen punya asisten yang kan berangan-angan namanya juga ya. Gue pengen bisa milihin playlist buat gue, karena playlist gue itu aja. Kalau di Spotify gitu, itu be gue playlistnya. Rence bilang butuh asisten yang selalu ada dan tidak introvert. Woy. Berarti karena lo nya nggak, karena lo nya ekstrovert, jadi lo butuh teman ngobrol gitu nggak sih? Ya mana itu asisten lo sendiri nanti gitu. Ada Margaretta, hai Mar. Astrid butuh asisten yang nggak pelangaplongo. Wah. Pernah? Atau sering ngadepin orang pelangaplongo ya? Bikin gedek pas gue tahu nih Astrid hari-hari gedek nih pas ini. Ada orang Thailand masuk nih, dia bilang, komen, butuh asisten buat gantiin semua kerjaan gue. Itu namanya, lu nganggur. Kagak gawe begitu. Ilham, don. Masuk katanya gitu di TikTok. Ah, kalau penasaran, si Ilham komen apa di TikTok, masuk ke TikTok live, iswara.network sekarang. Kita kembali ke playlist dulu ya, sahabat suara ya. This one is from Lomba Sihir, andai saja judulnya. Masih di nongkrong bareng Beril, kita mending masuk aja ke TikTok live iswara.network karena aku di sana bersama sahabat suara lainnya.

MMG from Nykilla 61014 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ngomongin soal kalau lo nih buka lowongan buat diri lo sendiri, masa sih men lo nggak mau punya asisten gitu? Gue sih pengen ya. Kalau gue ada uangnya, ya. Nih baca-bacain TikTok dulu deh nih, santai dulu ya. Di TikTok gue lagi live loh, guys. Ada Kali Shadi. Ini radio mana? Radio Jakarta. Iswara dulunya iRadio. Nah guys, jadi buat lo yang gak sengaja dengerin 101.4 FM, buat yang bertanya-tanya, loh Trax mana Trax? Dulu bukannya Trax ya? Ini adalah Iswara. Jadi Iswara tuh dulunya iRadio, dan sekarang iRadio tuh pakai frekuensinya Trax FM. Gitu ya. Sampai sini paham ya. Ber, bilangin ke Atifa tidur udah malam, ini emaknya mau me time nonton pungganti. Masa anaknya mau tidur biar bisa nontonin gua. Atifa tidur. Lo juga lagi-lagiin juga udah malam juga. Ada Sally yang request pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Oke, coba nanti aku cariin dulu ya. Ber, kata temanku yang di Brunei sampai juga Asep ke Brunei juga. What the. Oke, ntar kita bahas lebih lanjut ya. Seperti yang tadi gue bilang jam 8 malam di awal jam gue siaran, gue pengen lo untuk doain terus teman-teman kita yang di Kalimantan, yang katanya bahkan udah hampir satu pulau tuh kena karhutla. Dan di Flores juga yang masih menghadapi dampak dari gempa kemarin, dan mungkin masih ada gempa-gempa susulan. I wish I could be there. Berdoa terus ya teman-teman ya. Kita tidak hanya berdoa untuk ekonomi, tapi berdoa untuk alam juga. Jadi buat lo semangat terus di malam hari ini. Datanya akan gue spill nanti ya, data terupdate di jam 8 malam. Anyway, buat lo yang pengen ikutan topik malam hari ini, monggo ngobrol-ngobrol juga sama gue di TikTok live iswara.network. Oke, karena gue di sana, dan lo mungkin kalau mau titip salam juga boleh ya. Dan topik malam hari ini, kalau misalkan lo punya asisten buat diri lo sendiri, kira-kira lo pengen asistennya seperti apa sih, sahabat suara? Apakah lo pengen asisten yang bisa inget sama semua jadwal lo? Atau lo pengen punya asisten yang bawa-bawain barang lo? Atau lo pengen punya asisten yang bisa nolak orang karena lo sendiri gak enakan sama orang buat nolak? Nah, ada dua cara. Lo bisa ke TikToknya iswara.network or ke WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Ini yang mau request lagu, monggo lo. Oh iya, tadi ada yang request pamungkas ya. Coba gue cariin ya. Pamungkas Bambas Pamungkang. Ya aduh, Bambang Pamungkas dong. Right. Kita masuk ke berapa kali kita akan saling memaafkan. Requestan dari Sally di TikTok. From Pamungkas. Dengerin terus Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. Yang lagi di jalan, hati-hati ya, jangan pada ngantuk ya. Semangat terus, temenin gue di TikTok. Kita siaran di sono. Let's go Pamungkas.

0: Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rasa Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril yang sekarang lagi live TikTok di iswara.network. Di awal jam siaran gue juga pengen, gue ulangin lagi, gue pengen lo kirim doa sejenak untuk teman-teman kita yang di Kalimantan dan juga Flores yang mungkin masih menghadapi dampak dari kejadian-kejadian alam yang ada di sana. Rajin-rajin kirim doa ya sahabat suara, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kesabaran. Semoga teman-teman di sana selalu dilindungi, mendapatkan banyak bantuan. Dan gue berharap bisa menghibur mereka semua di sana lagi. Temenin gue di nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam on Iswara Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

Waduh, ditutup teleponnya. Masih di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasan Davis on the deck. Ngomongin soal kalau lo buka lowongan sebagai asisten mencari asisten pribadi buat lo nih, Nah, lo tuh pengen asisten yang kayak gimana nih yang bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan lo? Ini ada dari Rence. Asik Rence. Gue pengen punya PA yang bisa make up karena gue malas banget tiap hari make up-an. Selain itu bisa nemenin gue terus karena gue gak suka kesepian. Oh iya, Nono introvert ya. Udah gitu bisa ngatur keuangan juga sih karena gue boros. Berarti lo butuh dua tuh, Cih. Lo butuh make up artist dan lo butuh financial planner.

Buruin besok pagi, tiba-tiba usaha lo atau apapun yang lo jalanin, tiba-tiba dor! Hektik, wih banyak pelanggannya, terus kayak, aku butuh asisten. Nah, itu pertanyaannya ya. Kalau lo butuh asisten, lo pengen asisten kayak gimana? Coba-coba, ini ada dari... Oh ini, 0821 sekian. Asisten atau ART gak butuh. Soalnya sepupu-sepupu aku udah berapa kali pakai ART. Padahal udah pakai lembaga resmi, oke. Bukan sih yang mukulin anak, tapi masa berani pakai barang-barang sepupu gua terus dia dengan PD-nya TikTok kan gile. Nyet, itu gua kira di traps doang loh. Ternyata beneran ada in real life. Pas ditanyain gak ngaku, padahal udah jelas ada di account TikTok ART sepupu gua. Ada juga ART yang gak jujur padahal udah ada CCTV, parah sih. Nah, even gue tadi ngomongin asisten, tapi ini boleh loh kalau lo pengen ngomongin ART, lo butuh ART kayak gimana. Dan sebenarnya ART tuh pasti ada dramanya gak? Guys, gue sering banget liat di threads. Tanpa mengurangi segala hormat, gue pengen ngomongin yang drama-dramanya aja gitu. Kalau misalnya lo punya ada drama gitu boleh. Karena teman gue kemarin baru kejadian cuy. Dia lagi butuh ART. Ini oknum ya sekali lagi. Dia mencari ART, dapat ART itu di marketplace Facebook. Nah, kerjanya beres. Cuma hari kelima ditegur sama bininya teman gue. Dia bilang gini, Mbak. Sorry enggak. Pokoknya sih di hari kelima si ART itu kerja pakai daster, normal lah ya. Tapi dalamannya kemana-mana. Udah, ditegur lah sama bininya teman gue. Mbak, baik-baik kok, sorry lain kali ininya agak diinin ya, siapa namanya, baju dalamannya kemana-mana. Baju dalaman tuh maksud gue, ya lo tau lah yang cewek lah ya, HB. Nah, udah tuh, sampailah tiba, tadi hari kelima ya, tibalah di hari ke-9, minggu depannya kalau gak salah. Ingat, ART-nya ditegur gara-gara dalamannya kemana-mana, ingat ya, di hari ke-9, ART itu kerja, seperti biasa, normal. Dia pakai daster lagi, gak apa-apa. Tapi dia gak pakai dalaman, zap, maksud gue, gini loh. Mohon maaf. Kalau ditegur dalamannya kemana-mana, jawabannya adalah dalamannya dibenerin, bukan gak pakai dalaman, kan maksud gue gitu ya. Mohon maaf ini kita apa ya. Jadi kayak, aduh. Murka lah teman gue di situ, ada aja dramanya. Dan dia sedang mencari banget nih, karena punya baby kan, baru punya anak kayak 6 bulan, 7 bulan lah umurnya. Wow. Ini ternyata ada banyak yang respon soal drama-drama ART masing-masing gitu ya. Boleh jawab aja di nomornya Iswara 0816-114-1014 atau mampir ke live TikTok iswara.network karena gue sekarang lagi live!

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. 101,4 FM Jakarta.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Oh, ibu telepon, diangkat dong, ma. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar. Seni merayu Tuhan. Kehidupan hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu gak, nak?
5: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk ke sesi curhat yuk. BTS berani terbuka sama Berry, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Ladies and gentlemen all across Indonesia, it's your captain speaking.
1: Meril rasan Davi. Gak cocok ya? Lo gue pengen banget jadi pilot loh.
0: Tapi buat kamu yang pengen banget punya asisten,
1: nah ini mungkin ada curhatan-curhatan ya, tapi gak harus sesuai topik kok, bebas. Pokoknya ini intinya sesi curhat dimana lo mungkin punya unek-unek yang ingin diutarakan ke orang, tapi lo gak bisa sampein ke mereka. Sampein aja ke gue bisa anonim kok nama lo. Oke? Ada dari orang ini. Dari keluar bayi suaranya ini. Ada aja begini, nama juga siaran sendiri. Sorry pak ya. Lanjut.
2: Hai Desti, ikutan ya.
1: Ya.
2: Kalau misalkan gue pengen punya asisten.
1: Ya.
2: Gue tuh pengen punya asisten yang bisa nge-reminder deadline-deadline gue. Hmm. Terus asisten yang bisa bantu gue
1: apa tuh?
2: Nge-record gue lagi ngonten.
1: Oke.
2: Sama asisten yang ngingetin gue untuk take a rest gitu. Karena gue orangnya kalau udah kerja itu kadang-kadang gue sampai yang lupa.
1: Hati-hati.
2: Apa-apa saya kayak gue lupa me time, gue lupa untuk menyenangkan diri gue sendiri gitu. Jadi gue butuh PA yang emas adalah PA yang mengingatkan gue untuk take a rest from my work gitu. Thank you.
1: Dar, tapi lo sebenarnya bisa tau Dar pakai ini, pakai AI gitu, iya nggak sih? Lo nonton startup gak? Jipyong, Han Jipyong. Nah itu kan di rumah, di apartemennya ada kayak Google Smart Home gitu. Jadi kayak Mr. Han Jipyong, don't forget to eat. Nah, gitu. Dari don't forget to sleep ya. Dari don't forget to love yourself. Asik itu dia. Jadi kayak lo selain dapat bantuan, lo juga dapat apa namanya mental support and afirmasi, keren, words of affirmation, kayak it's okay dari. Ada kali kayak gitu ya, dan bisa diakses secara gratis, ada gak sih guys? Setahu gue, kalau GPT atau Gemini gak akan bisa kayak gitu kalau kitanya gak nge-prompt dia. Jadi dia gak bisa inisiatif. Ada dari Ocha. Real by real Ocai di sini. Gue mungkin belum di tahap punya ART sekarang, tapi nggak tahu tahun depan. Doain ya, biar gue beneran punya asisten. Amin. Pengen punya asisten yang rajin cuci piring sama urus anak aku yang telaten. Amin ya Real dan teman-teman semua. Cuma mau share sedikit, gue punya kakak susah banget cari ART. Menurut gue sih udah bagus banget ekonominya. Kadang gue kasian ya, kecapean banget ngurus rumah. Cuma gue pernah ngobrol dan cari tahu, ternyata gue nge-scroll hilang kalimatnya. Ternyata yang problematik ya suaminya. Katanya ngapain punya ART? Jadi bikin gak nyaman di rumah. Jadi gak leluasa di rumah. Lah kata gue mah, ngapain ya ribet sendiri? Lo butuh, lo harus respect sama ART lo. Sekian cerpen gue, terima kasih. Iyalah, itu kan asisten aja ya. Kalau memang dia bukan orang rumah, tapi jangan menganggap gak kayak di rumah. Itu kan technically rumah lo. Ya sebenarnya banyak lah drama-dramanya gitu ya. Jadi kalau misalkan, gue juga bingung nih. Enaknya tuh kalau nyari ART tuh di mana sih sebenarnya yang tidak bermasalah gitu. Banyak, gue punya kok pengalaman-pengalaman. Gue punya kalau misalnya keluarga gue sama ART tuh akrab banget, bahkan sering menjenguk gitu, sering datang lagi kalau pas lebaran, padahal udah gak kerja di gue. Ya gitulah pokoknya ya. Kalau mau cerita masuk aja ke sesi curhat, kirim curhatan lo di 0816 114 1014.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ngomongin soal asisten atau mungkin ART gitu ya. Tapi ini sesi curhat, kalau lo ada cerita lain monggo. So ladies and gentlemen, please welcome sesi curhat BTS berani terbuka sama Beryl.
0: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Ria, gue mau join topik drama ART.
1: Of course.
0: Jadi gue ingat pernah waktu gue SMP deh kayaknya, mbak gue itu yang nginap masih muda juga, kayak dia juga lulusan SMP atau SMA gitu, kayak umur 17 maybe. Dia tuh emang cantik, dia tuh putih gitulah, pakai ibaratnya kembang desanya ya. Terus susnya sih waktu itu belum terlihat, awal paling emang dia suka HP-an gitu.
1: HP-an?
0: Terus karena dia cantik tuh pada banyak.
1: Apa sih HP-an? Dia bawa HP, panitia pensi doi.
0: Susnya sih waktu itu belum terlihat, awal paling emang dia suka HP-an gitu.
1: HP-an?
0: Terus karena dia cantik tuh pada banyak tuh yang ngincar, kayak satpam-satpam perumahan tuh sering banget lah. Oh. Alasan pake ke rumah gue ngapain lah, padahal tuh modusin si pembantu gue ini.
1: Okay.
0: Nah, terus paling gongnya adalah waktu keluarga gue nginap keluar kota gitu ya. Kita misalnya waktu itu ngopinya 2 hari, tapi kita jadinya gak 2 hari. Jadi kita langsung balik lah gitu. Pas udah sehari, kita gak ngabarin tuh ke dia kalau kita mau pulang hari itu gitu. Ternyata gongnya waktu itu tuh terus kayak nyampe nya tuh malam gitu, kita bawa kunci jadi nggak harus bangunin dia.
1: Gue tahu nih.
0: Ternyata
1: gue tahu endingnya. Di pala gue sama pala lo sama nggak? Gue nanya di TikTok nih, sama nggak pala gue sama pala lo? Sama nggak? Gue tahu nih endingnya nih. Coba jawab. Gue lagi live TikTok by the way di TikTok iswara.network. Ada belibet. Harusnya sama. Oh beda. Oke, coba. Sama ya, sama kayaknya ya, oke.
0: Terus kayak nyampe nya tuh malam gitu, kita bawa kunci jadi nggak harus bangunin dia. Ternyata kok ini kamar orang tua gue tuh kok nyala ya gitu, padahal kamar dia di lantai 2 nih, kamar orang tua gue di lantai 1, nyala lampu dan AC-nya. Ternyata gongnya dia ngajak tidur
1: coba
0: cowoknya, pacarnya di situ an.
1: Itu pala gue tuh. Itu pala gue. Wah. Kayak kita udah nampak kelar ya.
0: Tidur. Cowoknya pacarnya di situ anjir. Jadi kayak dia telepon gitu. Terus dia pake baju dinasnya. Nyokap gue parah.
1: Dia pake baju dinas anjir.
0: Baju dinasnya. Nyokap gue parah banget gak? Kayak seketika itu langsung dicerai. Terus cowoknya langsung kabur gitu aja. Waktu bokap gue ngomel-ngomelin dia, kayak jir kurang ajar banget. Mungkin karena masih bocil, tapi kayak segila itu gitu loh. Percuma cantik-cantik. Gak tahu deh sekarang tuh kabar orang gimana.
1: Anjir. Ini maksudnya pakai baju dinas gimana sih? Nyokap lu PNS gitu, baju PNS-nya dipakai apa gimana? Tapi apapun itu, gue nggak tahu tuh. Gue kalau ada di sana, gue nggak tahu bakal gimana sih. Lo bayangin lo masuk pulang dari mana gitu, kamar lo beserta kamar orang tua lo ya, beserta baju-baju yang bahkan lo juga nggak pernah gitu orang tua lo pakai, lihat orang tua lo pakai baju itu dipakai. Ada lo nyet, ternyata begitu nyet. Shit, dan pala gue nggak bisa. Waduh. Gila.

Terima kasih saya Andri Taulani. Saya cabut dulu ya. Masa musisi bilang saya cabut dulu segitu pamit lah. Anyway, sahabat suara, makasih buat lo yang udah dengerin gue dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kita akan bertemu besok lagi. Dan ini adalah malam Jumat ya. Gue emang gak cerita horor-horor karena penyiarnya aja parnoan gitu ya, tukang takut gitu. Jadi, tapi kalau misalnya lo punya cerita nextnya, cerita horor, monggo. Minggu depan bisa di malam Jumat, sahabat suara. Dan pamit dulu, terima kasih buat lo yang lagi di jalan, hati-hati ya, jangan pada ngantuk lo. Yang udah di rumah, selamat beristirahat, simpan energi lo buat besok. Dan jangan lupa malam ini sebelum tidur lo doain buat teman-teman kita yang ada di Kalimantan dan Flores NTT. Semoga mereka bisa kuat dalam menjalani ini. Dan mungkin mereka juga masih ada yang terdampak. Dan mudah-mudahan gak ada gempa-gempa susulan lagi. Dan bala bantuan selalu akan datang buat kalian semua yang ada di sana. Buat lo yang punya rezeki lebih, tolong sisihin buat mereka, doain sama-sama aja lah intinya. It's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lo lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau?
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan, alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya, iya. Soalnya akhirnya baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gitu. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplit.
2: Aduh.
0: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
2: Kelar ya. Lah terus habis itu akhirnya gimana?
1: Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau kesana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untuk itu terus akhirnya waktu ditelepon mungkin ke bagian vendornya ya kan. Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya vendornya bilang itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak.
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Iswara.
1: Iswara.
2: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: Yeah.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
1: Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Malam Badar. Malam Badar adalah peringatan peristiwa Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dalam tradisi ini, masyarakat Banjar biasanya mengadakan pengajian dan doa bersama untuk mengenang kemenangan umat Islam dalam perang tersebut. Beberapa tempat juga menggelar ceramah atau kajian Islam yang membahas makna dan pelajaran dari peristiwa tersebut.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?

0: memainkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
2: @iswara.official.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh,
4: ya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
4: Geng, lonjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming ke
6: iswara.id.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara, dimanapun kamu berada. Hari ini ada Aksesa Putri juga dan Hirza Nanggoro yang bakal nemenin kamu sampai jam 11 siang nanti ya. Hari ini ada rencana apa nih sahabat suara ya? Hari Jumat biasa, penuh keberkahan sudah pasti ya kan? Mungkin ada juga yang kegiatan paginya hari sedang berolahraga, atau mungkin masih nyantai-nyantai aja di rumah karena punya usaha sendiri, kerjaan sendiri, mantaunya dari rumah. Enak dong, nyantai dong. Enggak juga katanya gitu ya. Semua orang di dunia ini punya kesibukan masing-masing, punya pressure-nya masing-masing dan cara ngerilisnya masing-masing ya sahabat suara ya. Tapi kalau yang namanya ngedengerin lagu itu enggak akan pernah salah. Makanya kita selalu kasih waktu kamu untuk bisa request lagu favorit kamu di awal perjumpaan kita. Seperti biasa, boleh request lagu favorit kamu di 0811 993 3901. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi requestnya mau lagu apa. Boleh juga kalau mau telepon-telepon, teli-teli di 0811 993 3901. Kita bersenyurita dulu ya bersama So Mendes dan Camila Cabello.

Masih di Suara Banjir Mesin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Ngomongin soal social media, kemudian juga erat banget, juga akrab banget kita sama yang namanya emoji. Bener gak sih? Kayak kalau misalkan ngechat gak ada emojinya, itu kayak ada yang kurang gitu ya. Entah itu emoji lagi happy, lagi crying gitu ya. Ternyata ini ada ada riset yang membuktikan bahwa crying face emoji ya, emot menangis keras ini paling banyak disebut di media sosial di seluruh dunia di tahun 2025 ya. Kira-kira tercatat hampir 800 juta sebutan antara 1 Januari dan 16 Desember 2025 ya. Ini mendahului emot api ya, emot wajah dengan air mata bahagia, dan hati merah. Nah, justru dalam data tersebut menjadikan crying face emoji ini paling sering disebut di dalam data. Hasilnya di sini menunjukin bagaimana emoji menangis telah menjadi kebiasaan dalam percakapan online. Soalnya ketawa juga bisa sampai nangis ya, nggak mesti sedih juga loh. Ketawa sampai nangis tuh kalau Aksesa pakainya juga crying face, bukan yang emoji ketawa berair mata ya, tapi lebih kepada ketawa sampai nangis ya, marah sampai nangis, sedih apalagi sampai nangis banget udah ya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken.

0: Isora Petir Masing 90.1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan dan juga beli gadget aja. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
1: Dengan proses yang mudah dan juga penawaran kompetitif, program ini membantu mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan juga terjangkau. Nikmati suku bunga dari 1,78%, DP-nya mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Jadi kita akan spill nih, sahabat Suara, diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinarmas Land. Ini diskonnya 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta. Diskon 10% sampai 7% ya, 10 plus 7%. Alam Sutra di Paddington Heights, diskonnya 17%. Agung Sedayu diskonnya 17%. Paramount Gading Serpong, dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Paramount Petals, ini cashbacknya hingga 50 juta rupiah. Bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Untuk periode sendiri, panjang sampai 31 Agustus 2026.
0: Info lebih lengkapnya, silakan kunjungin saja bbri.id/BRIKPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Mau kemana, Besti?
2: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
6: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
6: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
2: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia. Hirzan, ayo kita kulik ya.
1: Apa tuh?
0: Top 7 negara dengan jumlah warga negara Indonesia terbanyak menurut kamu dulu di mana?
1: Jepang.
0: Enggak ada ternyata Jepang. Enggak sebanyak itu ternyata.
1: Singapura?
0: Yang paling banyak. Apa tadi?
1: Singapura?
0: Yes, Singapura tuh nomor 4.
1: Karena dekat ya?
0: Bener.
1: Malai?
0: Ini nomor 1 Malai.
1: Karena seberangan aja.
0: Iya.
1: Kan Indonesia Timur Leste gitu juga dekat ya.
0: Ada lagi gak?
1: Bukit Podomoro.
0: Itu sih emang ada
1: gitu. Brunei.
0: Brunei enggak malahan.
1: Vietnam?
0: Enggak.
1: Thailand?
0: Enggak ada.
1: Amerika? Australia?
0: Ada, Amerika ada di nomor 7. Australia enggak ada. Maksudnya enggak top 7 ya.
1: Enggak masuk, Sa. Enggak top 7.
0: Top 7 di nomor 7 Amerika Serikat.
1: Oke. Okay. Saya baru demok 4 berarti yang benar ya?
0: Iya, benar. Malaysia, Singapura, Amerika. Apa tadi? Udah, Malaysia, Singapura, Amerika. Baru 3.
1: Brunei masuk enggak?
0: Brunei enggak masuk.
1: Jepang ada ya?
0: Jepang ada.
1: Korea Selatan?
0: Enggak ada.
1: Oh my god. Cina?
0: No.
1: Arab Saudi?
0: Arab Saudi, of course Arab Saudi nomor 2.
1: Menurut saya Arab Saudi, terus Mesir?
0: Mesir no.
1: Bukan Mesir. Arab Saudi Arabia? Apa ya? Satunya?
0: Uni.
1: Uni Emirat Arab?
0: Ada nomor 6 Uni.
1: Oke, okay, benar. Satu lagi ya.
0: Ya, sisa nomor 3 sama nomor 5 nih belum.
1: Oke, okay, 3 ini berarti Malaysia. Brazil?
0: No, terlalu jauh.
1: Itali?
0: Enggak.
1: Kejauhan, masih di Asia berarti ya. Eropa?
0: Asalnya Jerian.
1: Nigerian?
0: Asalnya aktor Jerian, F.S.
1: Cina? Tiongkok?
0: Tadi?
1: Cina?
0: Bukan. Thai apa?
1: Thailand? Taiwan?
0: Taiwan. Okay. Yes, kayaknya juga gak nyangka sih di Taiwan ternyata ada. Satu lagi di mana coba?
1: Taiwan, Tegal. Satunya USA. Hungaria.
0: Enggak nyampe situ.
1: Holland.
0: No.
1: Ha. Hong Kong.
0: Iya, yeah, Hong Kong.
1: Oh, Taiwan Hong Kong itu beda ya, Sa?
0: Beda. Oh. Jadi Malaysia nomor 1, nomor 2-nya itu yang paling banyak di Arab Saudi, nomor 3 paling banyak di Taiwan. TKW kita banyak itu ya. Terus yang keempat Singapura, yang kelima Hong Kong, yang keenam Uni Emirat Arab, yang ketujuh Amerika Serikat.
1: Oh,
0: gitu, saya juga baru tahu loh.
1: Cesa mau kemana nanti?
0: Apa?
1: Cesa mau mana?
0: Dari semua itu.
1: Ya, kalau bisa milih, itu
0: yang nggak terlalu banyak orang Indonesianya.
1: Oh, berarti bisa tuh ke Slovakinda. Slovakinda.
0: Slovakinda ke Bosnia lah.
1: Iya.
0: Mau sama itu.
1: Iya, sama Ardi kita bertiga di situ.
0: Kita ke Bosnia.
1: Iya, Bosnia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Anak magang kita satu gak masuk, katanya sakit. Aduh, sakit ya. Buat yang juga lagi sakit, ya kan, sahabat suara ya, semoga cepat sembuh, cepat sehat lagi. Walaupun memang udara lagi gak cukup baik, bukan gak cukup baik, tapi gak baik ya memang udara kita kondisinya saat ini. Ya mau gimana lagi ya, sahabat suara ya. Kita berharap semoga ini cepat usai saja ya.
1: Betul, semoga air-air pundi-pundi hujan cepat turun juga ya, sahabat suara ya.
0: Wadah.
1: Dan pasti memberikan apa ya, kesegaran.
0: Yes.
1: Untuk kita semua, karena apa? Karena udah capek banget pakai masker. Iya kan, udah capek pastinya, banget gitu.
0: Pastinya juga kayak, saya lagi.
1: Kata orang-orang di rumah sakit, ya ispa ningkat lagi.
0: Ya aduh, heboh lagi nih ya kan.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya, di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, tau gak sih kalau misalkan kita tuh lagi berada di fase dimana radio itu sangat seru banget sekarang sejak ada TikTok. Semua radio kembali
1: Menyala. Alhamdulillah, pagi karena apa ya, Duo Bahlul Effect ya.
0: Betul. Jadi awalnya orang, memang kita say thanks ya buat Duo Bahlul yang yes, always kalau misalkan lagi siaran itu di live-in, ya kan. Terus Sahil juga adalah salah satu konten kreator yang sangat aktif.
1: Ya, jadi kayaknya apalagi orang-orang kan pengen lihat si Kamal ya. Kamal ini kan kayak saya ya, gaptek.
0: Dia agak males juga ngonten, tapi the power of Sahil selalu kasih.
1: Iya, karena Sahil yang ngerjain. Iya kan?
0: Dia tuh dikerjain Sahil.
1: Iya, dikerjain Sahil. Sama kayak Mas Reswan mau ngerjain kita. Agak aksesnya pinjemplok dong, oh enggak, terlalu pagi.
0: Mas Reswan, ih kamu tau gak sih sebenarnya Mas Reswan itu siapa?
1: Siapa itu?
0: Kita tuh sering lihat kontennya dia tahu, tapi kita gak pernah tahu kalau ternyata itu Mas Reswan yang punya konten. Nanti aku kasih tahu, aku spill ke Hirzan.
1: Oke, kita boleh.
0: Aku caller beranai aja Mas. Menyimpan rahasia sorangan ulun bagi ke Hirjan.
1: Oh, konten ini pasti ya. A Day in BNN gitu.
0: Nah, itu.
1: A Day in terapi.
0: Betul. Mas Reswan kepagian, Mas Reswan yang anu.
1: Pinjemblok itu ya.
0: Pinjemblok kepagian.
1: Mau di mana, Sa? Hah? Bantu-bantunya bisa di mana?
0: Kalau yang buat pinjemblok Spotify aja ya.
1: Iya.
0: Di YouTube
1: putar, gitu. Besok putar lagi, besok
0: mau
1: putar
0: lagi. Abis tahajud juga silahkan
1: tuh. Siaran, apalagi harus pulang.
0: Ganti lagunya Kak Reswan, ganti.
1: Ganti, tapi senang ya udah mau request lagu. Itu cuma kalau sore masih puterin gitu ya.
0: Kalau sore-sore masih adem tuh, kalau pagi-pagi
1: aduh,
0: nanti pada ngantuk.
1: Betul.
0: Lupa asap udah berkobar ya.
1: Jadi kita akan ngobrolin tentang hal yang dekat dengan kita gitu ya, sahabat suara ya. Kalau kita itu udah mumet dengan kerjaan, pasti kan ujung-ujungnya pengen healing ya. Kalau healing ini biasanya ada orang yang suka banget ke tempat wisata gitu, sahabat suara. Entah itu pegunungan, menghabiskan waktu di pinggir pantai, asik. Atau mungkin di ujung tebing gitu ya.
0: Kalau ke ujung kulon agak susah.
1: Agak jauh
0: ya.
1: Juga.
0: Ujung tebing aja udah panik tuh.
1: Betul. Betul. Tolong ini kenapa gitu. Penuh pertanyaan orang yang berada di ujung tebing. Tapi hari ini di Ngobras sahabat suara, kita ngajakin kamu untuk bercerita tempat wisata alam mana atau tempat wisata alam apa yang paling pengen kamu samperin.
0: Saat mode back to nature gitu ya.
1: Yes.
0: Pertanyaannya adalah apa tadi Hirzan?
1: Tempat wisata alam apa yang paling pengen kamu samperin?
0: Benar.
1: Gabung WhatsApp ya.
0: Dan bareng sama siapa?
1: Betul. 0811 9933 901.